Depan Genjreng dari Sukabumi, Genjreng oi, di Genjreng pagi hari ini sudah ada Fortuna, tetap semangat yang melakukan aktivitas apapun, rutinitas ya, mudah-mudah berjalan dengan lancar dan penuh dengan keberkahan. Mulailah belajar menerima dengan lapang dada apapun yang terjadi, karena mau kamu terima atau tolak, semuanya tetap berjalan. Takdir tidak pernah bertanya bagaimana perasaanmu. Tenang itu mahal. Saat seorang mampu duduk sendirian tanpa resah, tanpa gelisah, artinya ia sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Mentalnya juga bukan lagi biasa, tapi luar biasa. Selain tenang yang mahal, setia itu mahal. Jadi yang mampu-mampu aja ya. Nah, tete. Iya, selamat pagi saudara Fortuna yang baru saja bergabung di 90,7 Fortuna FM, juga streaming radio fortuna.id-nya. Terupdate pagi hari ini kita sudah masuk interval yang kedua ya. Setelah beberapa hari kebelakang banyak kejadian tenggelamnya kapal ya. Nah, di sini informasi masih ada sangkut pautnya nih. Kenapa? Karena kejadian muatan penuh ikan KMSS1 tenggelam di perairan Teluk Palabuaratu Sukabumi. Aduh, para nelayan kita. 8 anak buah kapal atau ABK KMSS1 berhasil selamat setelah kapal nelayan yang mereka tumpangi mengalami kebocoran dan nyaris tenggelam di perairan Teluk Palabuaratu Kabupaten Sukabumi pada Rabu pagi kemarin ya. Peristiwa tersebut ini terjadi saat KMSS1 JP 6 tengah membawa hasil tangkapan ikan dari bagan menuju dermaga ya. Kapal mengalami kebocoran pada bagian lambung ketika berada di hotel. Jigana kaseuran ya, overload eta laukna sepertinya, atau mungkin kapalnya aja sudah rapuh. Kondisi kapal semakin kritis karena muatan yang dibawa cukup banyak tuh kan. Air laut kemudian masuk ke dalam kapal hingga membuat KMSS1 nyaris tenggelam. Momen tersebut sempat terekam dalam video amatir dan dalam rekaman terlihat kapal mulai terendam sementara muatan ikan yang dibawa berhamburan dan sebagian tumpah ke laut. Salah seorang nelayan, Alfiansah Pratama, ini di saat posisi perahu bocor terus membawa ikannya yang banyak pas mau diangkat. Perahunya bocor dan terendam, ungkap Alfiansah. Nelayan yang berada di sekitar lokasi kemudian bergerak memberikan pertolongan. Dua kapal yakni KM Permata 1 dan KM Permata 3 membantu menarik KMSS1 yang mengalami kebocoran menuju dermaga PPN Palabuaratu.

Alhamdulillah, pertolongan dari Tuhan dikirimkan dua kapal yang membantu mereka untuk menyeret ya ke dermaga. Dan alhamdulillah selamat semuanya, Allah masih jagakan, lindungi.

Tuhan kita tetap ya. Jangan lupakan akan selalu berdoa. Sertakan selalu berdoa itu atau doa itu dalam aktivitas Saudara Fortuna setiap hari, setiap waktu. Jangan terlewatkan ya. Kasat Polairut Polres Sukabumi AKP Dadi membenarkan memang adanya kecelakaan laut tersebut. Menurut Pak Dadi, kapal mengalami kebocoran lambung. Tuh kan, kapal aja punya lambung, sering bocor. Nah, kita manusia juga jangan sampai bocor lambung ya, bahaya jadi jatuhnya GERD kali ya. Aduh. Dan disebut kapasitas si isi kapal itu melebihi overload ya, melebihi kapasitas muatan atau overload istilahnya, sehingga hampir tenggelam di perairan SBH Tengah. Jadi para nelayan, secukup-cukupnya aja. Jangan nanti bisa balik lagi. Jangan terlalu serakah lah ya. Aduh. Mengingatkan ada selalu ada hikmah di setiap kejadian. Kan ini overload nih, terlalu kelebihan muatan. Maka dari itu kita secukup-cukupnya aja ya, para nelayan ke depannya. Kita harus tahu juga kapasitas kapalnya. Bakal tingkuh hoyong seur. Hai, kebawa itu loba. Nah, ini dia ya. Yang pastinya selalu berhati-hati, semangat selalu untuk para nelayan kita yang pagi hari juga mungkin tengah mencari tangkapannya ya. Dan alhamdulillah kapal berhasil dievakuasi di dermaga PPN Pelabuhan Ratu. 8 ABK selamat, sementara sebagian hasil tangkapan ikan hanyut ke laut. Nggak apa-apa. Besok hari masih ada waktu dan kesempatan ya. Para nelayan tetap semangat pastinya. Ikan masih bisa dicari di laut, tapi kalau nyawa sudah pergi, apa mau dikata gitu ya. Jangan sampai menyesal. Memang penyesalan selalu di akhir, karena kalau yang di awal ya hanya pendaftaran sepertinya ya. Aduh, pendaftaran. Baik, dan berikutnya adalah terupdate-nya pagi hari ini juga nih. Terjadi kecelakaan yang mana merenggut 2 nyawa pemotor. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selalu hati-hati buat Saudara Fortuna yang saat ini niat dalam perjalanan kemanapun tujuannya. Sertakan selalu dengan doa, gak usah terburu-buru ya. Fokus selalu di perjalanannya, apalagi kalau Anda memang membawa kendaraan, mengemudi ya. 2 hari berturut-turut nih, Jalan Raya Pelabuhan 2 di Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat merenggut 2 nyawa pemotor. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jika direkap dari 2 pekan sebelumnya, maka sudah 4 nyawa melayang di Jalan Raya Penghubung Sukabumi Cikembang Pelabuhan Ratu ini. Muhammad Rizal, 25 tahun, meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas yang dialaminya di Kampung Bojong, Desa Bojong Raharja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi pada Selasa 22 September 2026. Sempat mendapatkan penanganan medis intensif di RSUD Sekarwangi, korban meninggal dunia pada Rabunya ya. Humas RSUD Sekarwangi, Pak Irman Firmansyah Saputra, membenarkan pasien korban kecelakaan tersebut meninggal dunia sekitar pukul 17.35 Indonesia Barat setelah menjalani perawatan di ICU ya. Sementara itu Kanit Gakum Satlantas Polres Sukabumi Ibda Wangsit Edi Wibowo mengatakan kalau kecelakaan tersebut melibatkan sepeda motor Honda Vario bernomor polisi F6613FCH yang dikendarai korban dengan kendaraan Mitsubishi Truk Box bernomor polisi D8575CJ. Di mana Honda Vario ini melaju dari arah Cikembar menuju Sukabumi, dan menurut Ibda Wangsit, motor diduga hendak mendahului kendaraan Mitsubishi Truck Box yang berada di depannya. Nah, ini jangan selalu inginnya mendahului, terlebih mengambil jalan yang salah ya. Gak usah lah pengen dulu-duluan ya. Sampai tujuan itu lebih baik daripada sampai duluan. Yang penting kita sampai tujuan.

Fabio Muhammad Rizal, warga Kampung Cibuntu RT04 RT03 Desa Pasawahan Kecamatan Cicuruk Kabupaten Sukabumi mengalami kecederaan kepala berat ya, serta luka lecet pada bagian kaki dan tangan, dan korban kemudian mendapatkan perawatan di RSUD Sekarang Cibadak sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Dan kecelakaan lalu lintas kembali terjadi. Di wilayah Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Kali ini kecelakaan itu melibatkan 3 sepeda motor di Jalan Raya Pelabuhan 2, tepatnya di Kampung Cibodas RT04 RT06 Desa Kertaraharja, Kecamatan Cikembar, pada Rabu kemarin sekitar pukul 7.00 Indonesia Barat. Jadi ada 2 kejadian tuh ya. Kanit Gakum Satlantas Polres Sukabumi, Ibda Wangsit Edi Wibowo, mengatakan kecelakaan tersebut melibatkan 3 kendaraan, yakni sepeda motor Honda Beat bernomor polisi F6957TX, Honda Beat F2049TAC dan Honda Beat F3819TAJ ya. Dan menurutnya setiba di lokasi kejadian, pengendara Honda Beat Pop tersebut melintas jalan lurus yang agak menurun dan diduga hendak mendahului kendaraan jenis truk yang berada di depannya dari sisi kanan jalan. Pada saat bersamaan dari arah berlawanan melaju, yaitu motor-motor Honda Beat yang lainnya yang dikendarai oleh Arlinda Nur Sanjawati, 25 tahun, karena jarak kendaraan sudah terlalu dekat, nggak bisa dibayangkan ya, kecelakaan pun tidak dapat terhindarkan. Akibat kecelakaan tersebut, pengendara Honda Beat Pop F6957TX Zidan Prayetna, warga Kampung Bekarjaya, Desa Sinarresmi, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi, akhirnya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena korban mengalami luka berat di kepala ya, serta luka pada bagian kaki dan juga tangan. Sementara pengendara Honda Beat yang F2049TAC Erlinda Nur Sanjawati, warga Kampung Pangkalan RT009 RT003 Desa Mekarjaya, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi ini hanya mengalami luka ringan ya. Nah, dalam kejadian tersebut tercatat 1 orang meninggal dunia dan 1 orang mengalami luka ringan, sementara 1 pengendara lainnya tidak mengalami luka apapun. Alhamdulillah, jadi sudah ada 2 korban ya dari 2 kejadian kecelakaan tersebut. Jadi perhatian untuk Anda para pengendara ya di jalanan, atau Anda yang mau menuju kemanapun, jangan lupa sertakan selalu perjalanan Anda dengan doa-doa. Fokus bawa kendaraan dan jangan maunya bawaannya mendahului aja ya. Seperti yang selalu diingatkan, selamat sampai tujuan itu lebih baik ketimbang kita mendahului atau sampai duluan ya.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap,
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi 2.
7: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.

0: Toyomi gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
1: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa Toyomi favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain Toyomi gelas.
2: Toyomi

0: Dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Dik.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
1: Bu, dapat hadiah umroh.
0: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
5: Wingscare.
0: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
7: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 Kantor

0: Everybody in the house, clap your hands up. Sembilan puluh koma tujuh
1: Bu Ibu, jangan lupa buat ikutan Festival Pepsodent tanggal 24 dan 25 September di Pasar Cisaat dan Pasar Cicuruk Kota Sukabumi. Ikuti keseruannya dan dapetin berbagai door prize menarik selama acara. Cobain varian baru Pepsodent, Center Fresh untuk napas ekstra segar. Yuk beli Pepsodent 5 ribunya.

Terima kasih kesetiaannya. Secara setia itu mahal. Jadi hanya yang mampu-mampu saja ya. Bakal tingku mahal alias awisnya. Saudara Fortuna, kita semua beruntung. Iya dong, Isa beruntung hari ini. Saudara Fortuna yang lagi nyimak di 90,7 juga beruntung banget. Ya, dengan caranya masing-masing. Kita punya cara keberuntungan masing-masing. Ada yang diberikan rezeki berlimpah, ada yang diberikan kesehatan, alhamdulillah. Ada yang dikasih jalannya dimudahkan, wasyukurillah. Ada yang hatinya dikuatkan selalu. Nah, mungkin bentuknya berbeda-beda ya, Saudara Fortuna, tapi semuanya adalah mungkin salah satu gift dari Tuhan yang pantas untuk disyukuri setiap harinya dong. Karena kebahagiaan bukan hanya soal apa yang kita genggam, tapi soal hati yang mampu merasa cukup dengan apa yang Tuhan titipkan. Duh, mantep gak tuh? Mama Bungsu, selamat pagi Lojeng Angie. Waalaikumsalam, digenjrengkan pagi hari untuk Warawiri. Pagi-pagi selamat pagi, Teh Ispa. Selalu manco, Mama Bungsu sambil cari rupiah. Semangat selalu, Ma. Salamnya buat semuanya aja deh yang cuacanya cerah pagi hari ini ya. Buat Teh Ispa yang lagi tugas, sehat selalu, tetap semangat. Dan ada dalam lindungan Allah SWT. Amin, ya Rabbal Alamin. Doa yang sama untuk Mama Bungsu di Bojong Lopang. Terima kasih. Nanti kita bacakan kembali untuk komen-komen yang sudah masuk juga di Facebooknya. Tapi sebelumnya kita mau terupdate berikutnya nih pagi hari ini, Saudara Fortuna ya. Mau tanya nih, mungkin Saudara Fortuna termasuk sebagai pengguna kereta api nggak nih? Ngomong-ngomong soal kereta api nih, Saudara Fortuna, Instagram dari sukabumiupdate.com, lebih dari 1,12 juta pelanggan tercatat menggunakan layanan kereta api di jalur Bogor-Sukabumi sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Nah, dari jumlah tersebut, stasiun Sukabumi menjadi titik keberangkatan dengan jumlah pelanggan terbanyak. Wow, mencapai berapa? Mencapai 5.555. 131 5.000 menurutnya 555 131 orang. Soalnya kan tadi lebih dari 1 juta tuh, 1,12 juta. Lala, hampir setengahnya ya. Ya iyalah, kereta itu kan angkutan yang paling amat sangat murah meriah ya. Udah gitu nyaman duduk melihat pemandangan indah sepanjang jalan sampai kita sampai tujuan. Ya enggak, jangankan orang tua, anak-anak kecil juga suka banget. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional Daup 1 Jakarta mencatat sebanyak 1.120.555 ya pelanggan melakukan keberangkatan dari 10 stasiun di koridor Bogor Paledang Sukabumi selama periode tersebut. Jumlah ini meningkat sekitar 6% tuh. Tingkatannya aja jangan ditanya dibandingkan periode yang sama untuk tahun 2025 ya, tahun 2025 yang lalu yang tercatat sebanyak 1 juta. Jadi peningkatannya hampir ya, kalau tahun 2025 itu tercatat sebanyak 1.056.830 pelanggan. Manajer Humas KAI Daup 1 Jakarta, Pranoto Wibo, mengatakan kalau peningkatan jumlah pelanggan tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap transportasi kereta api dalam mendukung mobilitas antar wilayah Bogor-Sukabumi. Ya. 10 stasiun yang melayani keberangkatan pelanggan di koridor tersebut yakni stasiun Bogor Paledang, stasiun Batu Tulis, Maseng, Cigombong, Cicuruk, Parung Kuda, Cibadak, Karangtengah, Cisat, dan Sukabumi. KAI menyebut layanan kereta api di koridor Bogor-Sukabumi tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi tetapi juga memiliki peran dalam memperkuat konektivitas antar wilayah serta mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Keberadaan stasiun-stasiun ini di sepanjang lintasan tersebut memberikan akses transportasi bagi masyarakat untuk menjangkau pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, perdagangan, pelayanan publik hingga kawasan pariwisata. Dan berdasarkan volume keberangkatan pelanggan, stasiun Sukabumi menjadi stasiun dengan jumlah pelanggan tertinggi sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Wow, tertinggi, bayangkan ya.
karena tercatat sebanyak 5.555,131 pelanggan melakukan keberangkatan dari stasiun Sukabumi. Jumlah tersebut meningkat sekitar 7% dibandingkan periode ya untuk tahun 2025 lalu ya. Yang pastinya selain ISPA sebagai penyuka ya angkutan atau akomodasi kereta api, anak-anak kecil bahkan anak-anak TK juga aduh seru kalau udah dibawa sama apa namanya guru-guru PAUD atau mungkin orang tuanya ya, karena menjadi satu pembelajaran juga yang mengenal kereta api tuh ricapnya udah gitu biayanya murah ya. Ya Sukabumi Cianjur berapa itu masih 3.000 ya cepatan. Ya wes ya pastinya tetap kita pertahankan ya pastinya untuk, oh iya ada himbauan juga dibuat masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan baik, mematuhi ketentuan perjalanan seperti biasa ya, ada pengguna kereta api untuk selalu ya merencanakan perjalanan dengan baik, mematuhi ketentuan perjalanan serta menggunakan kanal resmi KAI untuk memperoleh informasi mengenai jadwal maupun layanan kereta api. Udah mudah banget sekarang ya online. Selamat pagi Ispa yang baru aja jo komen WhatsApp dude-nya. Ada Rahmat Irawan, Warawiri for FM, genjreng euy, di genjreng Rahmat Irawan. Oke. Kita genjrengkan kembali untuk komen-komen Facebook-nya ya. Kita sapa dulu yang sudah komen satu atau dua atau bahkan tiga kita bacakan ya. Imut di kawasan Cikarat yang punya suami bawel di Warawiri Pernyapem genjreng ngucap selamat paginya buat keluarga tercinta, sayang spesial buat anakku tercinta, palingnya buat suami bawel aja ya seperti biasa, terima kasih. Mamanya Sera juga di Warawiri Pernyapem genjreng Sera hadir di Bunga Melur di genjreng, orang Bunga Melur ya mamanya Sera, selamat pagi terima kasih. Kang Harun Arasid juga selamat pagi di kawasan Medan Horas. Semoga aktivitas Mbak Ispa ya ditunaikan kiranya berjalan dengan lancar sesuai dengan niatkan ya. Laporan cuaca di Karanggalang Sumatera Utara saat ini masih berawan. Terima kasih Kang Harun Arasid dan Us Obet Lebak Larang Parsal. Para kansalak hadir cedem halem-hem di Warawiri Genjreng. Jadi ingat sama Kang Ujeng Jay selamat pagi. Di para kansalak juga alias Parsal ya. Cakhar Kapas Madia Surabaya hadir juga selamat pagi. Tumiang Virgo juga warga Wonogiri hadir mabar yo. Soca Banjarnegara Jawa Tengah hadir juga di Warawiri. Tais Padalan di genjreng-genjrengkan. Nanti masih banyak yang akan kita bacakan ya pagi hari ini. Sarapannya Wilujeng sarapannya lagi sarapan. Isoma nanti nunggu bukanya pecel lele aja sore ya.

Ya, 90.7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng dari Sukabumi. Genjreng, digenjrengkan pagi hari ini. Saudara Fortuna kembali untuk interval terakhir ya. Jam 8 lewat 6 menit, 5 menit ya. Lebih 1 dong kalau 6. 5 menit aja berlalu dari pukul 8 pagi hari ini. Saudara Fortuna terupdate berikutnya. Saya masih kutip dari sukabumiupdate.com. Lagi-lagi berita seperti ini selalu saja ya. Amat sangat miris, dan yang pastinya nih pemerintah Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi melakukan asesmen terhadap seorang anak pelajar sekolah dasar yang diduga menjadi korban tindak asusila. Lagi-lagi kasus tindak asusila terjadi. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk respon setelah kasus tersebut menjadi perhatian publik di

media sosial. Asesmen ini dilakukan oleh Kasih Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Kecamatan Ciracap didampingi anggota Satpol PP, Pemerintah Desa Ujung Genteng serta Ketua Nelayan Ujung Genteng Kasih PMD Kecamatan Ciracap, Ade Prianto. Selamat pagi Pak Ade Prianto, mengatakan kalau pihaknya mendatangi kediaman ibu korban. Ya, dan menemui korban yang saat ini berada di rumah nenek angkatnya. Ade menjelaskan hasil asesmen tersebut selanjutnya akan dikoordinasikan dengan DP3A Kabupaten Sukabumi untuk menentukan bentuk pendampingan yang diperlukan korban, termasuk kemungkinan melibatkan psikolog. Dari pengamatan awal, Ade menyebut kalau korban masih menunjukkan aktivitas biasa, namun tim tetap mewaspadai kemungkinan munculnya dampak psikologis yang tidak langsung terlihat, ya. Meski demikian, Pak Ade juga mengatakan akan segera berkoordinasi dengan pihak sekolah agar ada perhatian khusus kepada korban. Berdasarkan keterangan ibu dan nenek, korban masih menjalani aktivitas pendidikan di sekolah, ya. Di mana keluarga korban juga sudah lapor polisi, anak perempuan yang masih duduk di kelas 3 sekolah dasar, ya, atau SD di Desa Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi ini diduga menjadi korban tindak asusila. Pihak keluarga melaporkan dugaan pelaku ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Sukabumi. Dan dari informasi yang didapatkan, sukabumiupdate.com, di mana pelaku diduga. Dugaan tindak asusila ini adalah pria dewasa. Kau teganya pria dewasa. Atuh. Nya eta atuh, Gusti nu agung nya eta, atuh Nyi Eti, kumaha damang Nyi Eti? Seueur istighfar hai pria-pria dewasa. Tetangga korban ternyata, ya, pria dewasa itu. Dugaan tindak pidana tersebut masih dalam proses penanganan aparat penegak hukum. Polres Sukabumi belum memberikan penjelasan terkait laporan tersebut dan seluruh pihak yang terkait tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah dan mengedepankan perlindungan terhadap anak dan tidak bermaksud menghakimi pihak manapun sebelum terdapat yang namanya keputusan hukum yang berkekuatan tetap. Ya, mudah-mudahan prosesnya berjalan dengan lancar, ya. Allah bukakan kebenaran, ya. Siapa yang salah akan Allah ungkapkan kesalahannya. Kalau tidak mengakui, ya tunggu saja. Mang karma dan cekarma. Lagi-lagi mang karma dan cekarma. Ya iya, setiap tindakan yang kita lakukan, baik dan buruknya, tentunya akan kembali lagi kepada kita, ya. Belum lagi udah kembali ke kita. Tunggu aja mang karma dan cekarma dongkapnya. Wilujeng we. Tertawa puas. Nah tate, iya, jadi jangan khawatir. Apa yang kamu tanam pasti kamu akan tuai juga nanti. Selamat pagi, terima kasih yang sudah komen-komen di komen Facebooknya. Yo Mario, sudah ada siapa yo? Tadi yang belum, tadi sudah oke nih. Belum Abah Wesel Samprangan Gianyar Bali, ya. Made Iketut dibalikan gitu, ya. Bertugas sampai tuntas, terima kasih Abah Wesel. Selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat bagi lancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih, sama-sama, terima kasih kembali. Asep Putra Sukabumi. Waalaikumsalam, selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga kita semua senantiasa ada dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah SWT. Dari kawasan Blok M menyapa. Orang Blok M. Dulu itu ada pendengar Blok M, ya. Teteh siapa namanya, Teh Lilis. Teh siapa, ya, pokok doi mana campernik, ya. Warang ini pernah FM Genjreng. Terima kasih kawasan Blok M. Bukan Blok M Jakarta, bukan, ya. Blok M Sukabumi, daerah Sukaraja sana. M-nya apa, ya? Kalau Blok M itu. Kang Rostan juga selamat pagi hadir. Teh Melian di Puncak Poyan selamat pagi juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. FM Genjreng, selain di komen WhatsApp-nya, di Facebook-nya juga pagi hari ini. Selamat bertugas, semangat. Hari Kamis tetap optimis, berikan senyuman manis di Genjreng, Genjrengkan, ya. Teh Melian di bersama keluarga, tetangganya juga Teh Atika dan Teh Heranya. Selamat pagi, pagi. Marin di kawasan Cimantai, selamat pagi. Mama Rindu lewat Nangkit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

sehat selalu. Doa yang sama untuk Mama Rindu, sehat selalu juga. Tais Aisyah di kawasan Plala. L-nya jadi R-R-R-L.

Terus juga Teh Jamal, Teh Reni Jamal namanya. Terus Afiti Dewi Selastri, Aminah, Jadi Dedi Mulyadi, Putri Imut, Lo Tebilangkit, Budanya Aca, Mami Fonti juga. Terus semuanya sudah ada potunah dan sedari, saudara-saudari. Yang pastinya terutama untuk Teh Ispa ya, bertugas sampai selesai. Terima kasih potunah genjreng. Mama Ita kemana wae, berkah gunung endut. Mama Ita, Mama Rosi, Kang Acang juga ada di sana ya. Akhirnya Mama Ita nongol di komen Facebooknya. Udah jarang on air Mama Ita ya di berkah gunung endut. Hadir di acara Warawiri Fortuna FM, Warawiri Fortuna FM digejrengkan. Makasih sama-sama. Korban fitnah gas juga. Waalaikumsalam Warawiri digejreng. Bunga Melur hadir. Bertugas sampai tuntas. Taibat berkah semuanya. Oh berkah buat semuanya. Buatnya gak kebaca. Berkah buat semuanya, terima kasih sama-sama. Kang Jajang, Jajang, hey. Makanan Korea, Jajang-jang. Bukan, ini Kang Jajang, J, Jatis, Jatista. Kita ada otista di situ ya, Pak. Semangat pagi ini, Fortuna.

Teh di kawasan Jalur. Selamat pagi kawasan Jalur semuanya. Teh Ai, Ai Sinta, selamat pagi juga di Porto FM Genjreng Cianjur, Sukarama hadir. Ai, Ramatama, rajin menabung. Teh Ai Sinta di Cianjur, selamat pagi ya warga Cianjur pagi hari ini. Ami Ani juga waalaikumsalam digenjrengkan pagi hari ini. Ami Ani, semangat tugasnya di acara Warawiri selalu pastinya disehatkan. Dan apa nih, disehatkan selalu selama-lamanya. Radio Fortuna genjreng, oi digenjreng. Pertahankan selalu ya. Tumiar Idawati juga digenjreng. Nanti kita lanjut lagi untuk komen di Facebooknya. Di WhatsApp duetnya sudah hadir Teh Ani kawasan Cijangkar ya. Anu jangkung alit. Etanya Teh Ani teh ayah doi. Iwal Teh Ani. Waalaikumsalam Teh Ani, digenjrengkan di Warawiri pagi hari. Selamat pagi kembali. Pagi juga nyimak selalu sambil nyuci ya. Pokoknya buat semuanya fans Fortuna yang lagi pada nguping, mat sibuk aja, terima kasih. Sama-sama Teh Ani. Mat sibuk-sibuk juga buat Teh Ani. Yo, pagi hari ini yang masih baper-baper yo, jangan baper yo. Injreng.

0: Tapi dengan nyaman di hati, radionya suka pula.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ril, gue makan dulu ya.
3: Luang terasa sedapnya dari suapan pertama. Lu harus coba dari Wings Food.
5: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyalbinya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
6: Woy.
5: Jadi gimana?
6: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: sausnya meriah.
1: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
1: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
0: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
1: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini Mi Sukses isi dua.
0: Dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
8: Alhamdulillah.
4: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Winscare.
10: Hi, Glitz. We are Glitter.
11: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
12: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
13: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih, Glitz.
10: We love it so much.
12: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
13: Tinggal seduh. Langsung slurp.
12: Kuah gurihnya bikin lagi.
14: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
13: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
12: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
14: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
13: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
10: Semua variannya favorit kita-kita dong.
11: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
13: Soya mie gelas,
10: we love it so much.
15: Everybody in the house, let your hands up. 97.4 FM.

New Fortune FM Radio Genjreng dari Sukabumi. Genjreng eh di Genjreng 40 menit sudah berlalu pukul 8 untuk interval terakhir di Warawiri Fortune FM. Talisna selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi.

Kampungku aja, khususnya daerah Kampung Tangkil. Oke, warga Kampung Tangkil, selamat pagi. Pertama untuk Andika ya, di sana. Warga Kampung Tangkil, kalau Tangkil daunnya enak tuh, ditumis sama teri. Daun mudanya diiris-iris, tumis teri. Apalagi buah tangkilnya, kulit yang warna merah-merah itu, ih mantep. Ditumis juga sama teri, aih. Tangkil teh melinjoknya. Wah Supri di kawasan Parko di Warawiri Fornepem genjreng, eh hadir ngabsen. Kawasan Parko salam genjreng buat semuanya, saudara Fortuna, sobat Amir juga mentaktivitas buat teman-teman kawan-kawan semuanya, si Eta si itu spesial buat pejuang receh, semoga laris manis. Mat jualan aja ucapannya buat selamat pagi aja, mat siaran di genjreng. Oke, terima kasih Wak.

like-like-nya pagi hari ini, hatur nuhun ya. Coba kita absen dulu, ada siapa aja yang udah like-like-nya di komen-komen Facebook-nya. Fitri Haryati, Amiruddin, Diki, Us Obet, Mama Sera, Harun Al-Rasid, Surya Lesmana, Sukabumi Nana, Asep Putra Sukabumi, Cakar, Abah Waisal, Tomio Virgo, Socha Maar, Kameli Andril, Tobi Nangkit, Nandang Suhendar, Taish Aisyah, Reni Rentina, Mama Ita, Korban Fitnah, Dadai, Sunandar, Ami Ani, Dewi Sulastri juga, Rizky, Rahmatullah, Dani Akbar, Anish Arshidinata, Kang Enjang juga, Dani Sukabumi, Sang Tuketut, Tumiar, Indung Ci Ujang, Andika Bendahari, Iwan Setiawan, Wasubri, Mama Riri, Hadi Suhadi, Temanun, Nurkania juga, Sudirman, Pak De, dan Neng Lulu. Hai Lulu, Lala Lilinya kemana? Kembar tiga ya, Lulu, Lala Lili, biasanya. Baik, Saudara Fortuna, kebersamaan kita hampir merapat ke pukul 9 ya. Dimana sudah berjalan 43 menit juga. Terima kasih yang sudah komen-komen di WhatsApp-nya juga. Komen-komen di Facebook-nya. Lagi hari ini, nanti ketemu lagi Suara ISPA di jam 11 di acara Domisol ya. Di jam 11 di acara Domisol untuk hari Kamis manis ini. Setelah acara Warawiri akan ada Femina dan keluarga pagi hari ini. Seperti biasa, Mbak Dede Gawati juga Sulistia menemani Anda, Saudara Fortuna, di acara berikutnya. Baiklah, kalau begitu kita pamitan aja langsung ya. Padahal yang bertugas untuk hari ini, mohon maaf bila ada salah-salah kata, canda guyon yang kurang berkenan di hati Anda, hampura ya. Cabai merah nempel di dinding, jangan marah, just kidding. Isba pamit, tetap semangat pagi hari ini. Aha, tetap sehat, makin taat, tetap bahagia, makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

0: Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api memakan kayu bakar.
1: Saudara Formula, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

Lembang 1 nomor 20, kota kita tercinta Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu rumah tangga dan anda calon ibu rumah tangga tercinta ya. Apa kabar hari ini? Terbesiar hari Kamis ya, 24 September 2026. Hadir di Anegawati karena solusi izin ya. Baik, terima kasih ibu rumah tangga untuk grup Ceria Inspirasi, juga komunitas Penda di Fortuna, semuanya selamat pagi. Juga ada grup baru nih yang ngajak yang ngajak ya, alumni Penda di Fortuna Sukabumi ya, yang hari Minggu paginya mau botram katanya, terus malamnya mau ke Fortuna di Karaoke Live ya. Semoga ya. Baik ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, semuanya selamat pagi genjering ya. Untuk Balebat selamat pagi, terima kasih supportnya. Mami Minok juga ya, Ibu Ipung Sapuro, kemudian juga ada Ibu Liliana, ada Ibu dan Bapak Marwan, selamat pagi. Mas Mangbang juga selamat pagi, Ibu Uis di Jublok juga selamat pagi, Ibu Lia juga Jamblabuan 2 selamat pagi, Bang Len juga selamat pagi, Pak Ben, kemudian juga Ujeng Jay, selamat pagi juga untuk Joko Weo, Mami Papi, Manini, selamat pagi ya. Kemudian juga ada Meliandri, ada Olivia Senja, lemari mungkin gak dengar radio ya. Kemudian juga ada semuanya, ada Diki ya, ada Marco Marco, semuanya selamat pagi genjering. Kita akan berikan salah ngeklik lagu teh.

0: Doremi. Kita akan berikan sebuah tembang yang punya kenangan indah, tapi menyakitkan juga ya.
1: Diriku
0: takkan hilang.

Check on Anya. Tapi dia nama jalan, tapi tuh tapi kan kepencet naon ya.

Tapi cicing, nana ya. Aduh, zaman nungguan M Nur masih lama ya. Cek cek cek cek tuh ada, tapi ini lagunya nggak ada.

0: Apple Flavor. Ui. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
3: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
2: Iya, Dik.
3: Bang, beli sabun krim ekonomi.
4: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
5: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
3: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
2: Bu, dapat hadiah umroh.
0: Alhamdulillah.
2: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
3: Terima kasih sabun krim ekonomi.
4: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
5: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba seger, serba guna.
6: Wingscare.
7: Hi Glitz, we are Glitter.
8: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
9: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih Glass.
7: We love it so much.
9: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
9: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
9: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
8: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas.

0: dari Wings Food.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: Everybody in the house, clap your hands up.
6: 90,7 Fortuna FM Radio, Panggenjreng dari Sukabumi. Genjreng, ini Genjreng Marin yang lagi on the way di perjalanan, yang nguping di mobil sama kakak pulang dari RS. Alhamdulillah lahirannya lancar ya, ih cantiknya. Baiklah Banu, semangat. Teh Ranti rupanya yang sudah bergabung. Halo.
7: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Bahano Kapilanun.
7: Ini Fortuna FM Genjreng.
6: Di Genjreng Teh Ranti. Hari ini apa judulnya?
7: Pengen tanda merah.
6: Tanda merah.
7: Iya.
6: Merah jambu. Tanda merah.
7: Ya, Teh Ispa.
6: Sehat ya. Alhamdulillah, sehat-sehat
7: ya, terus. Bung aja sehat terus, Bung aja.
6: Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Siap ya. Kita tanda merah ya.
7: Ya,
6: siap. Mana jinglenya? Bentar.
7: Buat semuanya, selamat siang. Citra, Mama Adi, Kang Solehudin ya, Aceh juga, Teh Mel.
6: Iya, Teh Mel kemana nih? Lagi ya, sibuk kayaknya.
7: Iya, Teh Mel lagi apa?
6: Aktivitas. Di puncak peyem. Siap kita jinggalkan Teh Ran.
7: Siap. Fortuna Radio Genjreng di Sukabumi. Fortuna FM Genjreng.

0: Genjreng.
1: Yeay, di Genjreng. Terima kasih Teh Ranti.
0: Selalu ya.
1: Sama-sama.
0: Ucapannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mbak Anom. Halo. Mbak. Iya, halo, sudah masuk? Ya. Sudah kait? Sudah kait di Genjreng.
2: Iya.
1: Gimana Mbak Anom hari ini? Apa judulnya?
2: Bagaimana? Oh, judulnya? Itu aja ya. Nanti.
1: Yang mana?
2: Pokok ada UI nya tapi bisa.
1: Gusti, faktor UT.
2: Itu faktor UR maksudnya. Cincin. Cincin bodas ya
1: nama. Cincin bodas berapa gram?
2: No, 7 gram setengah lah.
1: Ulu agung geningan.
2: Berat itu nggak jelas.
1: Berat atuh ya. Berat tuh yang 7 gram mah ya. Mendingan kada gelang, woi gelang.
2: Mana teng moyongkot.
1: Dikelai jari eta mah.
2: Sudah gitu.
1: Cacahan Dika ya. Boleh kita jinglekan?
2: Iya.
1: Berangkat.
2: Fortuna.
1: Radio Panting Tengah Suka Bumi
2: Terima kasih.

0: sini kegedean gitu loh Kang.
1: Nah, kecilin mending ekosnya.
0: Jadi kita suka bumi aja kayaknya ya. Waalaikumsalam suka bumi. Sungguh aku bukan milikmu. Nah, Tate. Abah Anom, terima kasih ya yang sudah komen-komen juga. Selamat siang, terima kasih siang hari ini. Terlebih yang sudah menghibur Saudara Fortuna yang sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Wilujeng sibuk-sibuk aja. Yang di perjalanan hati-hati, selamat sampai tujuan. Mas Irul di Bangkalan ya, selamat siang. Siang hari ini ada Mas Irul di komen Facebooknya. Terus juga ada Kang Rustam di Cipoho. Sampai poho. Ada Marco juga, ada Teh Ike juga di Genjreng, Teteh Yu, Teh Ike juga di Genjreng ya. Terus juga Nin, Mas Ruro di Genjreng di kawasan Cikundul, Bobo Jong, tetangganya Mama Inja sama Mama Abdul kayaknya ya. Cakhar juga Kapas Madia, Surabaya, Safitri di Golpara, Socha di Banjarnegara, Jawa Tengah. Fitrimu di kawasan Cikarang luar biasa ya. Ada juga di Sumatera Utara, Tembung, Saprasidin, Baziran Ras juga di Genjreng. Abawasa juga Samplangan Genyer Bali di Genjreng. Ada lagi kah yang ingin bernyanyi? Silakan satu penelpon terakhir yang belum kebagian monggo dipergunakan. Siapa yang belum kebagian? Kang Senja, boleh dipergunakan. Kang Adut, ayo mangga. Mama Adit, ayo mangga. Siapa yang merasa belum kebagian waktunya bernyanyi? Satu kesempatan lagi untuk yang mau bernyanyi siang hari ini di Domiso. Edisi hari Kamis manis, tetap optimis. Karena badan yang manis-manis. Halo.
2: Halo, Domiso, Fortuna FM.
0: Genjreng, Mama Davi akhirnya.
2: Aduh, kok sehat kita tadi.
0: Alhamdulillah rezeki nanya penutup. Mamah mau apa tuh judulnya Mama Dapi? Kang Rudi juga semangat.
2: Judulnya itu kalau ada mah hoyong
0: anu mana?
2: Segenap hati.
0: Segenap hati. Segenap hati. Oh, tisah segenap hati teh. Tidak ada. Malah. Tidak ada geningan. Belum ada?
2: Tidak ada. Oh, belum ada ya?
0: Iya, belum.
2: Kasih
0: ada.
2: Sayang aja tuh.
0: Pasti dah kalau itu mah ada kayaknya.
2: Kasih sayang
0: kasih
2: aja.
0: Kasih sayang. Kasih dan sayang.

0: Sama-sama, hatur
1: nuhun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kebersamaan kita tuntas sudah. Mama Davi penutup terakhir untuk Domisol siang hari ini. Edisi hari Kamis manis di 24 September 2026. Ismadalan yang bertugas sudah pamit. Terima kasih banyak semuanya sudah menghibur. Baik hanya sekedar mendengarkan saja, hatur nuhun. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangannya. Untuk siang hari ini, selain ini jangan kemana-mana, pastikan dengan lagu-lagu Sunda di Gendera Parahyangan bersama Mbak Diana Gawati menemani. Tetap pamit dan tetap semangat, tetap sehat makin tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca mitra kamu dan usadayana aturan ulujung wayakianya. Dugikan kareng sena tabutilu tedian gabati bendenyarengan dina acara gentra perahyangan Fortuna FM genjering ei. Genjering ei. Kianya orang tinggal yang halai.

0: Mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Deden Bantas, hujan teh paling handinya.
1: Acan saja.
0: Acan, di diga acan nyata.
1: Mohon. Kencina lah, getra perayangan Fortuna FM
0: jenjreng euy. Jenjreng euy. Mangga tuh, hoyong kawih naon.
1: Hoyong kawih nama ieu we. Dina ti ieu ti
0: Tisa.
1: Neneng Fitri.
0: Neneng Fitri naon judulna pas seueur?
1: Angin Priangan.
0: Angin Priangan mangga.
1: Terus titip ke angin teh aja.
0: Nya ani angin Priangan.
1: Mohon.
0: Titip ke angin mah si Mami kamari.
1: Salam nanya, salam menjerengna kanggo ka Mami Mino, ka ibu-ibu Sapuro, Teh Palembang, Ibu Marwan kali Bapak Marwana, Teh Olip, Teh Lilis Marin, oge nya. Aturan kanggo Kakang Surya, Kang Amat Ertis, Aki Basar. Manini Mami Papi aturan kanggo Kakang Surya, Kang Amat Ertisnya. Kang Pak Haji Joko tahu uwew. Kanggo Kakang Santana oge nya. Kakang
0: angin Priangan ya lagunanya angin Priangan, angin Priangan.
1: Mohon. Kanggo kate balebat ka sadayana we teh eta Meliandri hilap eta.
0: Mohon.
1: Sadayana we teh aja.
0: Mangga.
1: Kanggo kate aja sing sia sapaosanya.
0: Amin.
1: Sing dingetos ku kadamangan ka.
0: Amin.
1: Mohon. Oke segala hajatna sing dikabulkeun ku Allah
0: Subhanahu wa taala. Amin ya Allah Rabbal alamin.
1: Pang-pangnya
0: kanu
2: halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Ya, halo.
2: Apa perhiangan Fortuna FM genjreng euy?
0: Genjreng eung sareng Kang Marco waong sakedap. Kang Marco nu lingge di Cibadak laboranya. Hayang kawih naon atuh Kang?
2: Hayang kawih namo eta we emak.
0: Emak barenya. Di Dulu Sumbang.
3: Mun Dulu Sumbang.
0: Mangga. Emak. Kintun salamna.
3: Kintuna Kang Gono. Enggalnya tadinya.
0: Kang Deden Bantas.
3: Deden Bantas.
2: Kang Go Olip.
0: Mohon.
2: Kang Termina Kang Solehudi korban fitnah Mawan Nurung Bang Len
0: Bang Len
2: Emeliandri
0: Kang Amar Servis
2: Abadin
0: Kang Amar
2: Mami Papi
0: Mami Minok
3: Cio Julai Manini
0: Mohon
3: Ece Perman, Aim Baros, T.I.I.S, Konura, Mas Joko, Kang Irfan.
2: Spesial Kang Nu Mancet.
0: Saha coba Nu Mancet tugas, nak?
2: Assalamualaikum.
0: Kela saha coba namina Nu Mancet tugas, teh?
2: Teh Dian.
0: Oh, mohon. Alhamdulillah, teh apa, mah. Mangga atuh hatur nuhun. Waalaikumsalam. Mangga. Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Indra Arahyangan Fortuna FM.
0: Genjreng euy. Geus poho ka urang Puri nya. Kali.
1: Akan ka maju mah bumbu kada dicarios mah di dieu lambuna teh aya listrikna pareun.
0: Wadul. Wadul, wadul, wadul.
1: Mangga. Kami daya.

0: tapi di pihaknya digentos gitu.
1: Oh, baru.
0: Ya, jadi terus gue ayak kamar dia di jam 11, jadi ke jam 2 hari
1: ini. Ini kasih ke naik kue wongi, ini cik si mami, cik si mami minok.
0: Wah, kasih akan minum, sarang ke kamar lima kaya, sak. Kasih ispa, kamar lima kebujan, lampu nak urung gitu.
1: Wew.
0: Wew. Ngawin gue aja.
1: Oh, ya naman ini.
0: Ah, kapok lah.
1: Tuhnya sok sunar sendiri ya mah.
0: Jendung-jendung aja ya, yeah, atau sunar sendiri mah sangat kau kata haji sok aneh.
1: Ini ya lain jeng anu ngeste ya, iya mah.
0: Ya, takaran deh, ada buntah, ada buntah.
1: Nahan kami mata kapok.
0: Jendung-jendung aja, kak Ibu Marwan kali si bapaknya, kak Ibu Sebelat, lebat-lebat, Olimpia Senja, Mama Hanumbra, Jati Bali, ngelianti Kang Budi sama Cadelana, Radei Marin di Ekon.
1: Itu ayah kapok, maka kapok mah itu ayah.
0: Itu ayah, sudah sekuat, tapi lah.
1: Itu nah.
0: Dua lelaki lah, kami ayah mah.
1: Dua lelaki.
0: Radei, kami ini noknya. Kami tapi, kami ini yang gacor, dan gemol. Kang Haji Maman Apero, Teh Amibar, Wang Balon. Terus kami Ani di Derby. Terus Ibu Ipung Sapuro sama Bungsu. Terus adik Kak Ami Aal.
1: Terus Kak Sadi. Eh, kata jongku Kang Amar. Halo. Halo.
2: Kentra para hiangan Fortuna FM di Genjreng.
1: Genjreng ya Arjuna na Fortuna sampai muncung hodei. Nah jong wa aong ta.
2: Apun kan wah, uang uti soledad, ya. Abis siap gitu. Nonton abdi lebat.
1: Lebat.
2: Mohon,
1: ayang, mau keting sehat. Amin amin. Ayang kawinan naon atuh?
2: Kawinan naonnya?
1: Mangga atuh, emutan we.
2: Sahilap na we atuh lah.
1: Sahilap na mangga.
2: Mohon, ngintun salamna, Kang Opa Ben, Kang Joko Tau. Yes, Teh Aren, Teh Apip, Mama Bungsu, Kamanawai, Mama Bungsu, ya, sosap, telepon, Kang Kakang Surya, Kang Basar, Bayuni Seblak, Mama Sam, Tika Kantun, Kang Mama Napero, Baon, Awakung, Nenemet, Tiklai, Mohon, Mugi Asing Sehat, Sekeluargi, Kang Deden Bantas, Sogenya, Hatiran, Kak Ibu Marwan, Ibu Liliana, Kang Omeli Andri, Tika Kantun, Ayah Susantinya, Mama Kenanga, Mami Minok, Bang Len, Manini, Si Raja Capetang, tanya, di Antosan Erana, Ami Ani Oge, Kang Santana, Tika Kantun, Bunda Aca, Mama Sipa, Kau Kamarin, Teh Ani Cijangkar, Tasarang Kang AM-nya, aturan, Langkung Nama, Wide, Kang Wanu Nuju Siaran, Ikum, Kar. Wilujeng lalason, wilujeng nyalayakeun mana, mugi sadayana sing. Halo.
1: Halo.
2: Ana awon.
1: Susah hilapna. Mohon teu aya atos.
2: Atos sayana. Mohon kaoka sadayana mudah-mudahan siap.
1: Amin.
2: Jaya deui. Oh, aya deui. Mohon beli tikelah ya. Hatur nuhun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susah hilapna kok susah. Yo Sadi, Kang Basar tadi aya. Mangga.
3: Kentra Parahyangan, Fortuna FM Genjreng.
1: Genjreng euy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Panas aduh, panas.
1: Panas naon?
3: Iya, ieu cuaca.
1: Itu di dieu mah redup pan.
3: Ada redupnya, alhamdulillah tuh. Tidak, kami ngeping wartos mah di BMKB kita sama wilayah Cianjur Selatan mah pun sami cina redup.
1: Iya, redup. Yo yang kawin naon?
3: Yang kawin nama
1: Surya.
3: Ah, acara lah, sarang Kang Amar namanya lah.
1: Susah hilap nanya.
3: Entah acara.
1: Susah hilap nanya ke TH Senes. Ani ini siap kedap dehnya.
3: Siap mak. Kena antusiasnya lah mak.
1: Antusiasnya ya. Juragan tu jangan.
3: Yang kong kong gede ngasihnya lah mak. Tong cep mak. Kong gitu ah.
1: Kong.
3: Aturannya ngapa aja di payun macam damar dan sehat apa pausna. Oke nunu melungsur. Kang Amar servis satu nuhun. Mudah-mudahan sehatnya di bapak.

0: kan. Waong, wa naik dewa. Untung nggak kawin emang tos, ngabsen tos waong. Kanggo Kang Surya, kanggo Manini, Mami Papi, kanggo Kang Deden Bantas. Mun kau marin mah di Cimantaja nya nuju.
1: Mun mau ngopinjen marin
0: mah. Mun Teh Olive ya tah, Malang Teh Lilis, Teh Meliantri, Mama Yati Bali. Oh, kanggo salam Mama Indah tadi pada Benghar di atas mah. Naik mah. Mun kanggo kasadayana lah dikumkeun.
1: Mangga.
0: Awatos Manini gili ka bujing keriting jempol.
1: Nya hayo Manini hayo.
0: Pun utami nama kamu kasadayana nek saudara pembina wilujeng loson anu rajin loson wilujeng aktivitas wilujeng aktivitas matur nuhun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kanggo Kang Basar atuh nu mangga manini genjring euy.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Intra Parahyangan Fortuna FM genjring euy.
1: Genjring euy. Aduh hayang metis kamari metis teu ieu di dieu metis metis jambu.
2: Kumaha Neng anu geulis damang?
1: Alhamdulillah gering ya Tang. Ah.
2: Punya oh eta meureun Neng da di dieu mah komo usum metis kupa meni enak.
1: Ih hayang atuh kupana ih.
2: Kupa aing kengeng urang kali masuk di pasar geuningna.
1: Nya enak. Meni
2: sok geuning di pasar na teh di petis eh kumanini teh.
1: Di cengekan kamari ge teh dian nyanak ieu nyanak nanti jambu ti bumi di petis di dieu. Tapi ieu na teh teu bisa nyanak teh tah. Janten kurang enak.
2: Ini raos Neng gak ari manini mah petis dicoyel teh geuning.
1: Nya siga ulegnya.
2: Gula. Eta mah meni ka ai kupa teh geuning meni ngentong tengah na teh nya.
1: Aduh asiknya eh. Eta mah. Ge mah mun manini ka dieu kaleresan aya kupa candak urang petis di dieu.
2: Pasti upami aya mah.
1: Nya nya meni kabita.
2: Ai murang kali manini mah tukang liar meureunanya ai supir mah.
1: Nya.
2: Kocak kusum naon we geuningan.
1: Aya wae nya.
2: Nya.
1: Teh tukang tahu kumaha tukang tahu ayeuna di dinya?
2: Alhamdulillah, Neng, tukang tahu eta mah da bageur.
1: Nya bageur mah hayang kawihna naon manini?
2: Hayang kawihna mah pabaliut teh, Neng.
1: Nya mangga.
2: Pabaliut. Pintu na mah nu atos nya.
1: Muhun.
2: Kang Basarnya
1: uhum.
2: Den Bantas Waong anu ti Soledad
1: karunya
2: nya dan tos ieu nya nyebatan dan yeuk di taun deui yeuk manini anu gacor
1: nya sok
2: ada geuningan resep gacor oge nya Neng
1: resep atuh de kahibur sadayana kumanini mah
2: nya nya
1: aya hiji dua
2: servis nya Neng kan
1: nya mohon
2: nya tak amar servis ku manini tadi kintu daunggal dinten oge sok dikintun api Udin tanya katampi kamari eta nana pantuna ku manini ditampi da eta mang kusini eta cenah Neng aki-aki dempak
1: aki-aki dempaknya
2: aki-aki dempak cenah ka manini teh Neng ada beli resep we geuningnya
1: hiburan mak
2: nya hiburan teh ya Allah menikahkan ke ah sama bahagia Neng
1: nya bahagia mah teu kada ku atos seueur ku kupa oge bahagia metis ngariung ah rasepnya
2: nya nya eta acis gaduh komoningnya Neng nya resep nikah ditu ka dieu teh
1: bunga loba duit medeur ka dedeur ka dia meuli itu meuli iya mun teu boga duit cicing
2: nya eta Neng hoyong naon kitu ninya ah meni sok resep we geuning
1: dicita-citakeun heula hayang naon kira-kira nanya siga teh dian ayeuna
2: upami teraraos oge manini mah sok aya we acis sok sehat we
1: nya iga
2: sama meureun acis meureun jigna nya
1: aduh
2: dasar ini teh cita ai kana aksara teu patining ali ai kana acis seukeut
1: nya pasti ieu kawina pabaliut
2: nya
1: pabaliut tul sumbang nya sok atuh ngintun
2: nya kintu na mah kanggo anu atos bilnya ngamar servis nya Den Bantas sareng Waong bil atos Kang Basar ah atuh ayeuna mah ari alim disebat Cecep mah Akang we nya Neng nya
1: Engkong jeneng Engkong
2: Engkong Engkong basa ieu Engkong teh meni asa karuh
1: teu da hoyongeun anyeun mah disebat Engkong
2: oh Engkong Basar nya anu ganteng tah sareng istrina kumaha nya nu ditakokak tah kumanini ditampi
1: disenggol
2: nya kanggo Neng anu ju siaran sing sehat saterasna nya
1: amin amin ya Allah
2: barakallahu kanggo Ibu Ipung Sapuro, Neng Balebat, sareng Bapak Marwan, sareng Ibu
1: Na,
2: sareng Dei, kanggo Neng Balebat, Mama Indah, sareng Mami, Papi, Neng Meli, Neng Asa Jempling, teu aya.
1: Aya panginten. Dasuk aya status nama. Alimeun rupina mah naik teh nama. Margina teh aya ning teh aya da aya status nama aya wae mel teh.
2: Nya. Aya nama satu aya nya.
1: Sok kering-kering na status nama aya wae geura urang tinggal heula nya.
2: Oh nya. Nya Kang Oneng Olip teh nya. Kang Oneng Iis di Cibadak, Neng Nina anu di Nagrak. Kang Omar anu di Cibadak
1: Labora, Labora.
2: Kang Abah Aden anu di Jambatan Serong. Kang korban fitnah das ateng-ateng. Kang Solehudin tanya anu di mana geningan etana teh sok aya wae gening Solehudin oge. Komo neng nuju ka Mariema geningan dina ieu dina Dumisol nyanyi Jubaeta cenah kanggo manini.
1: Aduh.
2: Ya Allah, eta manini joget neng.
1: Alhamdulillah atuh tiasa bahagianya. Kitu janten seueur warginya.
2: Nya nya eta seueur wargi. Da neng manini mah meni tos pek hoyong ka dinya meni ah meni sugan masuk ka impikeun. Hoyong ka dinya teh. Nya oge gini tos tos nini nini neng nya.
1: Nya
2: tos nini nini ge kaduga we ning ka dinya.
1: Nya itu nyian lain.
2: Kanggo Mami Papi Teh Ipa Po Atik sareng deui ka ngaung tadi mungkin tun deui sareng istrina. Pak Ben, Api Udin, Kang Surya, Kang Santana, sareng Kang Asun, sareng deui Kang Yusman, Kang BG, Kang AM anu di Baros, sareng deui Kang Anjas, sareng Neng Lisna, Neng Citra, sareng Cepajrina, Kang Mama Bungsu, Mama Sipa, Mama Sam, Mama Riji, Mama Adit, Mama Jess, sareng Neng Yuni, sareng Ami Ani. Ami Ani dikintun taku manini sataweuneun. Sareng deui kanggo ieu tak Wahyu Tahu, Kang Hamid, tak Solehudin dikintun deui. Kanggo deui anu teu acan teh geuningnya ieu tak grup Tahu geuningnya anu grup Putra Jaya teh. Cep Centir, Cep Jarwo. Sareng deui Cep Agung, sareng istrina Cep Tendi, sareng Neng Ati. Sareng deui Cep Boheng, sareng Cep Mahmud, Mas Gondrong, sareng Mas Godeg anu nuju icalan baso sareng mie ayam. Eta mah nya sadayana dikumkeun kumanini. Oh, Neng Yati Bali, Neng nya anu sok ieu teh.
1: Mohon.
2: Neng Yati Bali. Saha deui da Neng Meli atos Neng Olip atos nya Neng. Oh. Anu teu acan mah Neng Jule sareng Neng Aren nya Neng nya.
1: Nya.
2: Da teu aya geuning nya Neng nya.
1: Teu aya tara naek.
2: Oh nya. Nya ta bili bili hilap ka Ami Ani entos tanya kumanini dieukeun. Nya spesial namanya kanggo Neng we anu nuju siaran. Sing panjang yuswa bari sehat, sing mulus rahayu,
1: amin, amin.
2: Sing berkah salamat Neng nya. Sing diageungkeun milik rejekina,
1: dudu'akeun
2: kumanini nya Neng nya.
1: Amin.
2: Nah, Gentra Parahyangan Fortuna FM. Hatur nuhun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh nanini gacor. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Gentra Parayangan Fortuna FM genjreng
1: genjreng eh sana saha ieu teh
3: Abah Ade nu di Parung Kuda teh.
1: Oh, Abah Ade ka mana wae atuh meuna mah muncul Abah Ade teh. Kunaon?
3: Aduh, ieu pan bensin aja kosong wae. Bade ngintun ieu nya anon teh kawih namanya.
1: Kawih naon?
3: Naonnya antara Bandung Ciawi lah.
1: Mangga.
3: Saya kintun-kintuna Kang Manininya anu di kawasan Parung Kuda. Manini teh seueur dukuna teh.
1: Seueur dukuna.
3: Mohon.
1: Oh, tak ada usum meureunna mah.
3: Saya tadi aja Kang Basarnya. Tadi aja Kang Amar servis Mbah Wong, Mama Indah ya. Terus jasa deinya yo Teh Ranti anu di Bayangkara. Terus hadirnya. Ah dikumkan lah kasadayananya.
1: Enggak.
3: Ayo ya sekarang saya.
1: Teh Dian.
3: Oh Teh Dian. Kan kena tiap hadirnya.
1: Mohon.
3: Sepersiana kamu ke Teh Dian mugia sehat selalunya.
1: Amin.
3: Terus saya bucan ke Senggol Mari sepersiakan lah. Mohon kasadayana di adugi kajet. Atur nuhun waktu
1: mangga, mangga.
3: Teh Dian.
1: Mangga.
3: Giring cari sanana Gentra Sunda
1: Gentra Parahyangan
3: di Fortuna Genjreng
1: ya tur nuhun. Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Gentra Parahyangan Fortuna Genjreng.
1: Abah Oon Damang.
4: Alhamdulillah.
1: Nuhun pisan ai Damang manya.
4: Oh, alhamdulillah.
1: Mangga tuh yang kawin naon? Ka? Alhamdulillah yang kawin naon? Kawin naon yang naon?
4: Yang kawin nama Yewela. Tumarima.
1: Mangga.
4: Buhana Tumarima nyarira
1: gitu. Nya sami da. Kumaha deui?
4: Dia kena ya mana? Pas di kumkennya kuman ini ada di spesial ketia satelitnya
1: saja. Mangga.
4: Kami nama kata saja nama cendamanya sing sehat apa pos nasi parak
1: rezekina. Amin.
4: Nah itu Gendera Parahyangan Fortuna Genjreng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah on, Ami Anis sok biar terus ketinggal. Iya kau ngegrup alumni fan Radio Fortuna fan yang nyerita radio teh Kang Pelik, Den Gembol, Mama Neng, wow, Den Bajing mana Den Bajing ya? Oh, Den Gembol, iya yes, sadih, Dewan, sok atuh, orang auskan lah di dia ayah. Aduh, karasana teh pahit tuh jeng asinnya naon sih teh. Penyakit naon coba. Pahit jeng asin. Genjreng teteh cantik saya. Oh. Ayana orang tinggal liandainya, ayana ya, Bang Len ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gentra Parahyangan Fortuna FM Genjreng Wudiang siang teh Dian, wudiang siang oge ka Lisna Mami Minok Den Bantas, ma Nini, Mami, Papi, Marco, Ibu Marwan, Ibu Liliana, Ibu Balebat, Kang Basa, Nina, Kang Amar, Kang Joko, Kang Santana, Waaong, Abah Oon, Yati Bali, Mah Manjes, Api Udin, Solihudin, Kasadayana Wai, Kawina, Maribaya, Tunuhun, Ngejereng, Eh. Mangga.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Ngejereng,
1: Eh. Kang Surya. Nyanyang ngiringan mangga sok atuh ngintun. Mohon.
5: Ibu Marwan sareng Bapak Marwan teh. Teoli Jati Bali. Kakak itu Poste Marin.
1: Mohon.
5: Teoli teh yo. Ngelihan di sareng barebat nya.
1: Mohon.
5: Den Bantas dan Kang Amar servis Kang Basar. Oh Kang Joko dah.
1: Joko web tak acan ayak miss call.
5: Iya dah. Mending dan Kang Barrena. Tak ada yang auto mail kat saya dia nak.
1: Mangga amin.
5: Nuhun teh.
1: Mangga.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Basar tu nuhun. Ayo nala jengganti ibu ipung Sapuro ya.

0: na FM. Gendreng ơi.
1: Gendreng ơi, haturan atuh. Iraha tuh pada tempangan teh di antek Fortuna ih.
0: Hah?
1: Iraha pada nepangan teh.
0: Ikin teh upami aya waktu sok hoyong ka dinya ka Fortuna teh hoyong silaturahmi pan eta mun dijuna geuning nuju sibuk kene.
1: Oh. Ieu kawinan digabungnya seueur teuing ya.
0: Ya mangga digabungnya sareng dia.
1: Sareng
0: sareng. Eta anu mulut lagu dua lalaki teh teh nya.
1: Mohon.
0: Waong. Aya teh mah sawe.
1: Dua lalaki aya.
0: Mohon. Lakin tuntun Kang Eka anu atosnya ta Pak Ben nya. Terus Maman Ampero, Ujang Jay, Sesmeli. Man ini ya man ini kintun deh ya ku amih ya. Anu ti Parung Kuda. Terus Teh Olip.
1: Hei. Ya terus kamu sadi.
0: Ibu Ibu Ipung Sapuro. Masya Allah, masya Allah.
1: Mohon mangga.
0: Teh Aren. Terus Kang Santana, Teh Balebat, Teh Eha. Terus kawa om ta tos ngintun bianya.
1: Mohon.
0: Teh Yati Bali, Kang Amar sareng Kang Eginata, Kang Basar, Kang Dede Bantar. Mohon. Terus Kang Surya, Ayah Susanti, Teh Mano, Teh Den Gemboa ta sareng Teh Julena, Mami sareng Papih na. Atau sebisa ngilang waktu akhir
1: pun. Mangga, mangga.
0: Atau senepi pengkarpan.
1: Mohon.
0: Nungguinnya. Mungkinnya spesial mah kalau ada hajar mah singkat ke papa.
1: Amin, amin.
0: Sentra Perahyangan Porten FM Genjering Ey.
1: Genjering Ey. Orang angin. Waalaikumsalam. Angin priangan hela. Kang Uka, Kang Deden Bantas. Genjering Ey. Lumaruan kian diawaskan deh.

Mas. Titip kang ini lah, kang mau nginoknya. Nah, dari kang Marco mundur ke nak emak tenang, sadena pasti diputerkan satu acan iklan. Tos iklan ge, aike ane kau kahina. Mami minok di Grand Sutra genjereng, gering ya lancak ya. Berarti itu ia asin pahit. Diberi mie ayam kebot pahit, ya Allah.

Sarang Bapak Marwan, Mas Bambang Naugenya belum jenguk Wayakil. Bang Len, Raja kau mami papi, mana ini oge nu gacornya? Tadi teh mundut kawe emate, tanya Kang Marco.

0: Hiji di sate acan iklan kanggo Kang Marco nu di laborasi badaknya.
1: Emak
0: kawinna teh Ema tuh. Kenaon keur siaran Ema mah?
1: Gede-gede sirah. Di kacamata hidung penting-penting.
0: Power atunya.
1: Oyo handap poek.
0: Poek atuh.
1: Awas tukang pijat nih.

0: 90,7 Fatun FFFM.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial

0: makanya favorit kita-kita dong.
1: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain Soyami Gelas.
2: Soyami Gelas,
0: we love it so much.
3: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Oishii!
1: Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Wah, gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
5: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Wings Care 90,7 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gentra Parayangan Fortuna FM Kecening Eui. Wilujeng siang nih hajadian gawati. Mudah-mudahan sih gak ada mangnya panjawatna. Eta gening muni matu kena eta acan iya. Kirang iya kurang jetu atau telan dongna. Jetu iya bu. Eta acan pengen tanya. Pami sarang ibu mah jetu pasti pami kaditu mah. Nah biasa iya malah jamak iya malah oleh nak. Oleh-oleh di Yogyakarta gitu. Kawinoh yang nineng kita salam nama kongkas ada yang nunjuk ngupingkan di antara bisa ngobalebat mami minok Meliandri Teh Olip Marin Lela Binangkit Lajeng yang ngobanglen Banglen Lajeng Oge Kanguka Joko Tau Manini mami papihnya sadaya nunjuk ngupingkan Kang Basar di Bantas Kang Budi Kang Surya Kang Basar si Engkong. Ibu Liliana balebat sadayana nunjung ngupungkeun Ibu Ipung Sapuro geuleuh jeung wayah kieunya sing sarasa sehat sadayana terutama yang Kang Neng Hajarian Egawati sing sehat pisan amin ya Allah rabbal alamin. Di ibu dedehnya ah nama Kang Nunju siaran we nya mudah-mudahan enggal damang digelis alhamdulillah amin. Mudah-mudahan ya. Amba Allah ge ya. Laguna tah di dieu cen naon kitu laguna teh. Assalamualaikum waalaikumsalam gentra parahyangan Fortuna FM genjring euy. Teh jadi Negawati ulah jeung Wayaki ulah jeung Sonten. Oh iya jadi kau Kang Marco ti ibu sareng Bapak Marwannya nu elingi di laboratorium Cibadak. Ieu dikintu nu kawih nama eta we lah tah di dieu. Dah di dieu naon coba cing urang pilarian lainnya. Aya kitu. Tah di dieu. Kaya ah. Tepugu jadi urang ge. Kaya ating liur pokoknya kang nunjuk siaran salam cinta salam dedeh salam kanya ah genjering oi cinta cinta monyetnya lajeng ge iya kanggo ta Meliandri ayah status nama gening tas ayah waeda Meliandri nuju ayah di mana Meliandri ta geningan. Tak gitunya. Sadayana parantos di bangos kan duka ya di nawe ayat tak ya ye. Nawe aportuna, duh eta duit mempegal itu gitunya resep. Besok atau pada yang naik di taya tak ayanya orang kawih dewe atau pemik itu mah. Tadi tu susi siapkan mari baya gitu tadi banglen. Mari baya. Tak. Marga eta mah heula kawihna ge nieukeun sasahilapna antara tumarima membalut seur lah pokonanya kawihna mungkin disambung di kutedian nuhun genjer.

0: terima di pondok tarangku hamba Allah melayani di pesana pangerangonya sok Jokowi wahai badan naik maina di antar stadion dah mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Jendra Parahiyah.
0: Bung lulus ah.
1: Fortuna MS jreng euy.
0: Fortuna peng gojreng euy.
1: Semangat juang.
0: Ya ayo turutan.
1: Oh, Fortuna FM jreng euy.
0: Gojreng euy.
1: Ya gitu. Sehat atuh teh aja.
0: Sugan teh ka kupingna kumaha teh Dian sehat.
1: Oh, aye nama ieu nya.
0: Naon?
1: Menggelegar.
0: Menggelegar. Bagikan non
1: kayak ombak
0: laut
1: laut pelabuhan ratu
0: ke bawah palid

0: batuan.
1: Kagulungku non eta teh. Kagulungku ombak. Gitu pan waktu. Iraha bade ka dieu teh?
0: Iranya insyaallah lah.
1: Teu geura ih jelema teh kitu ya mani ni.
0: Mani ni alah.
1: Mani ni ombak. Alah. I love you teh eureun-eureun cek mani ni cenah.
0: Tah gitu.
1: Iraha bade ka ditu iraha?
0: Iraha sok wae.
1: Nah itu aya teh ditentukeun. Panima aya wae di Fortuna teh Senin ka Sabtu. Ayo. Hayo, hayo, hayo. Halo. Halo. Kunaon Joko tau weu? Tah. Sinyal meureun awonnya. Kumaha atuh? Urang aoskeun deui ieu. Disahanya ieu. Oh, yang lagunya Tanjung Baru sanesna tadi. Tanjung Barunya. Ini eta gumasepnya eta teh hamba Allah teh. Mangga.
0: Hayang kawinna kagoda.
1: Kagoda mangga.
0: Kagoda, kagoda ku orang ieu. Ya. Orang mana nya?
1: Kurang mana kagodana kudu jelas.
0: Ku orang, ku orang Fortuna.
1: Saha?
0: Tanya orang
1: Fortuna tuh. Seingat tuh.
0: Tepat di karena
1: renal. Gitu. Aku tuh naik gua apa gitu tepat di karena wewa.
0: Wew. Tepat di karena renal. Kedah yela, kedah.
1: Tatap wajah.
0: Itu.
1: Minta tatap wajah ke dijamin. What? Dijamin minta tatap wajah ke hayuan nih.
0: Oh gitu.
1: Ya sok iraha di mana ke dia tapi ke Fortuna.
0: Oh gitu.
1: Juat.
0: Tahu lah. Iya tuh kadinya makan mari kita di jangan terdugi kadinya.
1: Atuh ingat tuh cerugi tama.
0: Apa cara ya merenano ya? Nah hari-hari malam macam cara ya.
1: Nah atuh makai malam kadinya berang atuh ya kita.
0: Tutup bela. Bari belanja.
1: Hanya belanja gue menyemal malam ayam mukanya toko.
0: Gitu bari belanja ke Pelita.
1: Ya, tutup malam mah Pelita mah. Oek. Oh. Lo bajurig.
0: Pan udah main telepon tinggal ngambil gitu.
1: Oh, wew. Teniat, tepedenya.
0: Ang, tepede. Ya tuh orang cakep kieu mah tepede.
1: Mana sok video call?
0: Iyo, iyo mah.
1: Sok video call.
0: Video call boleh.
1: Tuanin.
0: Video call mah. Di atuh. Eh, makanya hanku umum atuh.
1: Oh, makanya hanku umum.
0: Gitu, hayang hayang nu pribadi ah.
1: Mung ah, pribadi.
0: Hayang pribadi ah.
1: Mung ah.
0: Gitu dah, iya ge, pensiunan yo ge.
1: Pensiunan.
0: PNS sama yo ge. Itu mah pegawai negeri sipil ya namanya. Ari ya mah pegawai niaga sipil.
1: Loba duitna caritana kitunya. Duitna tadi karungan.
0: Amin. Gitu. Aci sama da. Jenengnya lagu ge. Anu nan dagang mah cenah geuning nyawa ribuan sih nan ngalinten
1: nyawa ribuan nyawa recehan
0: nah gitu
1: geus lah pokona mah pokona mah geus lah kieu we intina mah moal niat ka dieu titik we.
0: Oh gitu. Moal aya koma heula aya koma
1: henteu langsung titik moal ka dieu jiga mah
0: aya koma heula
1: tampang kieu mah moal
0: aya juga aya itu lah
1: kayak kalekeun ku papi mami ibu sareng bapa maron mas bang
0: eh, tos, tos, apa? Tos berdua kan nya berdua kaluman dari sendiri ya kayak nang ngaleketek di mobilna
1: waduh seribu cara mah diputerkan lagu nak
0: atuh ulah eta paneta mah eta urang naon-naon
1: aya ngintun-ngintun ah ugah
0: kedah di landa kedah di ladangan
1: ayo kintun-kintunna jang saha weh
0: jangnya akan sadayana bilih tos waktu saya nya kitu waktuna panjangnya itu salit deui
1: salit deui
0: salit di mana cara sadayana we di spesial ka sadayana we nya semua pen Fortuna

0: sehatlah sama partner itu ya.
1: Amin.
0: Semakin erat kita hubungan persahabatan di pennya gitu.
1: Well.
0: Spesial buat Hajah wehnya. Sing sehat sama partner gitu. Sing sakit jodona.
1: Oh gitu. Eta Joko we sing seueur jodona.
0: Oke,
1: seger ya. Tajo enggak nyapa Ben. Bang apa Ben?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Bentara Parahyangan Fortuna FM Cingkring.
1: Sok coba aya janji-janji mau ka dieu mau anu bieu banya. Eleh ku Pa Ben berkali-kali ka dieu. Joko weu teu wanieun.
2: Seur eta mah nya cer gadis, udah isineun.
1: Bungu seur gadis mah mun ieu mah wan kedah wanter.
2: Nya.
1: Nya. Siga Pa Ben kadieu we teu loba carita. Nanti ah udah berdua.
2: Udah berdua.
1: Aduh.
2: Kang Yokowe diantos dan aku ya, mati ya.
1: Diantos di Fortuna artinya ameng kadieu cobi. Ameng
2: ka Yokowe
1: udah. Eleh ku Pa Ben. Kadie mah tong nyarek awak we, coba kadie kenalan heula hayang nu mana Pak Jokowi teh nya.
2: Kenal Kang Jokowi jarang Pa Ben nya urang ketemuan di Fortuna.
1: Nya tah sok janjian.
2: Nya. Ingin maya waktu anu saos we gitu
1: nya. Nya ku Pa Ben telepon. Telepon ku Pa Ben teh yuk ka dieu kitu. Ya,
2: telepon.
1: Tingali aya pangambungan teu. Aduh, Pa Ben yang kawin naon?
2: Kan lagu nama digabung kan
1: atau mohon mohon mangga mohon.
2: Kita salamna kayak gabah aja wen jut juga di muka sampai tuntas ya. Assalamualaikum kon ka sadayana kayak kata Dayana Fan Radio Fortuna FM Ginjreng pangpangna kayak gabah aja wen
1: jut. Tenuhun atunuhun pisan.
2: Salamak buat Pa Ben. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Gitu sih gak Pa Ben, we mau diputarkan lagu nak mau di ladangan. Iya orang kagoda, iya mau kagoda ah, iya ini neng, kau Ibu Marwan. Segera beli pada iklan, tapi enak mana bawa bawa ada hujan gitu nya. Sehingga nanti hujan ageng.

0: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel. Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Daddy Wings Food.
1: Hi, Glitz. We are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih, gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh.
4: Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Di.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi.

0: Xiaomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
1: Bu, dapat hadiah umroh.
2: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
0: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh Pesta Mas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
5: Winscare. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi 2, 3
7: aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
6: Dari Wings Food.
9: Jadi gitu ceritanya.
10: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
9: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
10: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
9: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
10: Kenyalwinya maksimal.
9: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
10: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
9: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

dinasti yang iya. Ayah kabar gembira kanggo ibu-ibu. Ibu-ibu jangan lupa buat ikutan Prestival Pepsodent tanggal 24 dan 25 September di Pasar Cisaat, Pasar Cicuru, Kota Sukabumi. Ikuti keseruan dan dapatin berbagai door prize menarik selama acara. Cobain varian baru Pepsodent di Center Press untuk napas ekstra segar. Yuk beli Pepsodentnya 5.000-an semuanya ya. Ayo nanti di Pasar Cicuru, Pasar Cisaat, bukan kota kabupaten bareng ima ah cai bunuh stay. Cisaat mah kabupaten. Orang coret lah kota anak.

Hatur nuhun kasadayana nu parantos ngiringan jabung laun dari acara Gentra Perhayangan Fortuna FM 20 menit nya. Hatur nuhun pisan kanggo sahaya. Nungun Tanjung Barus kedapet tuh ah. Iya aya di Gentra Perhayangan Fortuna FM genjering euy. Di genjeringna kanggo kasadayana we kanggo badian wilujeng tugas laguna digabung. Hatur nuhun Pak Ben. Laras pisan Pak Ben. Kang aus kending. Oh aya Kang yang masih udahnya dibayangkan sapan-sapan. Aya di Diska Bumi ya teh ngarojong cina anak kawis Sunda. Tur nuhun anu parantos naik cobinya. Sahawaye Pak Ben Joko Tau Ami Ani Kang Surya Api Oon atau Napi Abah Oon lajeng 20 hiji 5 hiji Api Abah Oon Manini Kang Surya iya Mami Papi tanya Kang Basar Kang Amar Servis Manini Waaong lajeng Oge Kanggo Kadiden Bantas Kang Budi Kang Rudi Kang Budinya Sadayan Tunhun Pak Baliut kawihna ye tadi sana menurut ke Pak Baliut di antos dikupingkan ya mangga kencereng eh

Kanggo baninu, mudah-mudahan tiasa sumpingnya tugas tabut tilu. Mudah-mudahan tos damang pamita canda mawios kenda kumaha tu dari ta canda mang mumuren jebih hujan di Tanjung Baru, ieu kagoda Revina Alvira keunjereng euy.

Iramat Irawan Jentra Parayangan Fortuna Binjering Eih Ia mah kadahnya nyebatkan lah Assalamualaikum tersebutkan penyiarna Nambai Jentra Parayangan Fortuna FM Binjering Ia mah Jentra Parayangan Fortuna FM Binjering Kau cana badai Kadiyo.

putra Muadul. Waong, oge hatur nuhun tadi paratus laiknya Kang Surya, oge hatur nuhun Bang Len, lajeng oge Kang Jokoweo Marin. Nya, lamun hujan kapal ben mah tacana hujan aya gerang kini hujan ageung ieu teh dina bade wangsul hujan ageung. Alhamdulillah subhanallah ya Allah nuhun lah.

Ayo, tak sentiasa ng pangan mah. Sehat selalu kang Neng Tetinya, istri almarhum Usananang. Tong hujanan badian, tong wakal mangkat muhun nyeta. Ya gini ditahan ku bodak tapi da nyeta yang purui soalnya mereka dokter. Aduh. Atuh nuhun aya dua kawi Tanjung Baru sarang hianatnya. Teras asa hayang kawin naon ieu deui lumayan. Iyalah kak kawin hianatnya ieu kecelak cimata.

Balaibat, kemana balaibat? Tak ayah kabar ya, tina gendera. Atau nai pengawasan, kumaha yutenya. Tak ayah kan itu. Ibu Ipung Sapura, atur nuhun Ibu Ipung, sehat selalunya. Mudah-mudahan ayah dina ginanjar kaulijengan sapapaosna. Urang sadaya dipasihan kesehatan tur rezeki unu barokah.

kawina dua kawi tilu kawinya hatur nuhun kasadayana tepang sono deui sareng Teh Dian enjing dina acara Femina tebus salapan duka tebus 11 teras tabu hiji deui enjing dina gentra parahyangan Fortuna FM Ginjreng euy. Sadayana hatur nuhun Teh Dian pamit mun mudah sehat sadayana pamit oge sadayana pokan nusuk kupingkeun mama bungsu oge tak kamana wungkul nya kamar servis hatur nuhun sadayana Tanjung Baru kanggo anu aya di Pesona Pangrango Pesona Cibureumnya Tanjung Baru yuk orang ke Tanjung Baru yuk nganggo iya travel udunan orang amung jalan-jalan lah keren pokoknya mama enggak tapi kawin kedian pamit atuh nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cagah gencereng.

0: lain kukur pulasa.
1: 90,7 Fortuna FM menyampaikan azan asar untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

berjualan di sembarang tempat. Seorang penjual kurma membuat semacam kedai dari tenda di jalur yang dilalui oleh masyarakat. Beberapa kali ia ditegur dan diingatkan agar jangan membuat sempit jalan umum sehingga mengganggu masyarakat. Namun ia tidak mempedulikannya. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam menginstruksikan agar tendanya itu dibakar.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Miss Sedap. Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap Food.
5: Dika, beli ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap Bu, beli sabun krim ekonomi kan Bu.
5: Iya Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Wah, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.

0: Ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
1: Bu, dapat hadiah umroh.
2: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
0: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh Pesta Mas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bersih, serba segar, serba guna.
4: Winscare. Yeah.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
5: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses.
7: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
8: Ariel.
9: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
9: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
10: Emang bedanya apa?
9: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
9: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
10: Hah?
9: Apalagi sekarang ekstra 20%.
10: Ekstra 20%?
9: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
10: Wah, thanks Ril.
9: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
10: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
9: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
9: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus...
11: Hi Glitz, we are Glitter.
12: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
13: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
14: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
15: We love it so much.
13: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
14: Tinggal seduh. Langsung slurp.
13: Kuah gurihnya bikin lagi.
14: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping kres-kres. Gemes.
13: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
14: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
11: Semua variannya favorit kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi.

0: Iya, dari Jalan Bagi Satu nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjreng. Hei, saudara Fortuna di acara Gotun bareng Tongki dan juga Nino pemirsa. Oh. Silakan digenjrengkan saja 081514907. Aduh, alhamdulillah. Bandara seh tegal ring teuing ya. Kita langsung saja deh. Genjrengkan halo.
1: Halo.
0: Ya.
1: Bayang pantun Fortuna FM. Jreng.
0: Genjreng euy. Aduh, menipang payuna Mas Joko Taung.
1: Eta
0: mau kacai cai. Mereka cai ya udah, sekarang tinggalnya dulu ya. Langsung saja. Oke.
1: Okay. Fortuna. Fortuna FM
0: Genjreng. Hey, baiklah pantunnya.
1: Pantunnya. Jalan-jalan kita sekarang haus, langsung ke Kebon Randu.
0: Aduh.
1: Lanjut ke Bang Bayang.
0: Aduh.
1: Akhir ke Bojong Haus.
0: Aduh, di papa, jauh pisan.
1: Kalau ini Sukabumi
0: itu nya. Itu Sukabumi hungkulnya tetap tecan sadunia. Aduh, lanjut. Saya kita hungkul terus kumaha hartina eta teh?
1: Oh, aya ada seorang laki kan kenanya jalan-jalan gitu.
0: Oh. Eta mah tuh nama artinya mah pelesiran ke Jawa Barat. Oh. Eta pelesiran kapal Bon Ratu.
1: Jadi itu mahnya.
0: Naon?
1: I love you.
0: Tuh mani ini.
1: Aku rindu, aku sayang, tuh gaur-gaur.
0: Ah eta. Mani ini tes misko-misko.
1: Gaur-gaur ke mani ini.
0: Tuh tos misko-misko eta Pak Joko tahu tos naik.
1: Heeh. Ka mani ini kayak gitu. Iya, ka ponurong gitu adanya aur-auran.
0: Oh iya aur-aur. Oke, aur-auran ya. Oke.
1: Lagu nama iya lah.
0: Lagunya mau apa?
1: Lagu nama iya ya nanti asmara kita.
0: Ya?
1: Asmara kita.
0: Oh.
1: Jadi aya asmaraan ya.
0: Samaraan meureun astagfirullahaladzim. Asmara kita cenah meureun nya. Sok emut ieu sok emut Teh Meli Andri kalau dengar lagu ini teh.
1: Oh,
0: suka
1: gitu.
0: Ya sama requestnya sama suka dengar suka dengan lagu ini Asmara Kita. Jadi inget Teh Mel nih. Teh Mel ada
1: oh,
0: Teh Mel.
1: Atau di perlu dipindahkan atau
0: oh, ente pokoknya melanjut lagi genjreng ya Teh Melnya. Genjreng oh, sok. Ente emang ai lagu mah universal, semua bisa denger, semua bisa request ya, semua bisa suka. Ya kalau suka itu sama berarti suka gitu.
1: Nyontek kayaknya.
0: Enggak lah ya
1: oh,
0: ya.
1: Gitu.
0: Oke, sok boleh buat siapa?
1: Ah, buat ya memang yang disukai lagu itunya Teh Mel.
0: Oke, mangga.
1: Mangan
0: ini itu Teh Mano, Ce Jule, terus Aldi itu kan, Kang Santana.
1: Teh Mano, Teh Jule, oh ada dua itu tehnya.
0: Oke.
1: Kang Santana, Api Ubin.
0: Oke, siap.
1: Terus Kang Basar ya.
0: Dio I.
1: Oke, Citra.
0: Mangga.
1: Kang Majulnya, terus
0: boleh. Iya siap.
1: Kang Aisna, Teh Alisna.
0: Boleh.
1: Maman, Mama tuhnya jadi Mama.
0: Siapa dong? Manini, ya sudah miskol-miskol tuh.
1: Manini. Manini.
0: Ikan hiu, dinakan di etace alia pi Manini, cek Mas Joko tuh.
1: Aduh Manini, Kang Abang Servis.
0: Iyui.
1: Kang Deden Banta.
0: Oke. Okay.
1: Terus
0: bersiapa?
1: Kang Herman Apero. Wang Hong.
0: Yoi.
1: Pak Ben.
0: Boleh.
1: Bang Len. Geng-geng.
0: Boleh.
1: Nerita. Dan nanti itu teh.
0: Siapa?
1: Nerita. Mama Rita.
0: Oke. Boleh.
1: Terus buat
0: siapa?
1: Semuanya.
0: Buat semua. Oke. Oh iya Mama Bungsu. Iya betul.

0: Bungsu.
1: Mama Indah tuh.
0: Mama Indah udah.
1: Udah Kang Santana tuh.
0: Kang Santana udah. Ya. Gitu. Nah, buat semua aturannya.
1: Boleh. Siap.
0: Dapat ya. Buat Tenimue.
1: Yoi.
0: Sama siapa tuh Apongki?
1: Sama Apongki ada Abuk itu lagi ini biasa.
0: Semoga sehat selalu.
1: Dia kan ini leadernya PKL. PIC PKL. Jadi ini dulu ada yang mau pamitan gitu.
0: Oh gitu. Ada tuh disebarkan ya?
1: Boleh.
0: Super sama Man ini I love you. Gitu Man, I love you ini cuma pakai serine.
1: Baiklah. Lain
0: pakai elektron kereta pak, kereta api lain.
1: Iya, serine ya. Aduh, ya, ambulan.
0: Ucapan.
1: Lengkap dengan sirine. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Salam.
2: Goyang pantun, Fortuna FM genjreng.
1: Genjreng cejule hujan.
2: Ah, ayo nahungkul harudang nahungkul.
1: Oh, taat batu cendugi. Di mah ageng tadi lumayan alhamdulillah hujan.
2: Oh, belum nyampe sini.
1: Belum nyampe, tenang. Apa sih giliran ya? Langsung saja jinglenya, yuk.

0: boleh pantunnya.
1: Ikan kerapu, ikan hiu. Buat diriku, I love you.
0: Mencintai diri sendiri. Oh, baiklah. I love you buat diriku. I love you, I love you, I love you, I love you. Tak itu. Oh, ternyata tidak di I love you orang lain, guys. I love you sendiri. I love you sendiri.
1: Iya, I love you buat diriku aja.
0: Baiklah. Baiklah kalau demikian ya, Cijulima, diriku sendiri saja I love you-nya. Oh, mantaplah. Eh, ngomong-ngomong.
1: Ya.
0: Mau lagu apa?
1: Oh, lagunya itu aja tuh.
0: Apa?
1: Seperti biasa, kamera palsu.
0: Oh, atatenya kamera palsu.
1: Ya, apa-apa, kaci.
0: Boleh, kaci.
1: Jangan banyak-banyak.
0: Oh,
1: jangan
0: gitu.
1: Jangan sampai 100%.
0: Oh, gitunya kuduna.
1: Itu wajahnya persen. Aja.
0: Hai. Ah, baiklah. Kirim salam buat siapa?
1: Buat yang barusan mencoba tahu, makasih ya.
0: Iya,
1: terus buat Mandi, buat Yuni Tanjung Sari,
0: boleh.
1: Buat Ibu, Ibu Ipung Sepuro,
0: betul.
1: Buat Kang Maman Apero,
0: betul.
1: Buat Manti, buat Nda Aca,
0: betul.
1: Buat Mama Siva,
0: oke.
1: Buat Pak Mama Bungsu, Mama Indah, Kang Sangkan, terus buat Waao,
0: Yoi.
1: Pak Ben. Buat Bang Len.
0: Siap.
1: Mami Papi. Mbak Ii.
0: Boleh.
1: Meliandri.
0: Siap.
1: Ya segitu aja.
0: Siap. Oke.
1: Buat Tendu yang lagi kerja sama Pongki.
0: Pongki kita lagi sama PKL apa lagi perpisahan sama PKL. Yang ini, yang sesi pertama, sesi keberapa gitu, sok dong. Jadi dia mau perpisahan dulu cina sama anak-anak PKL cina. Ih, besar lebih cina gitu.
1: Iya, pokoknya mas selamat bekerja aja.
2: Iya, selamat-selamatan.
1: Semoga selalu ada dalam lindungan Allah.
2: Amin.
1: Salam buat keluarga.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pokoknya sama buat Pongki sama
2: the best. We are the best. The best top markah
1: ya,
2: top.
1: The best of the best pokoknya mah.
2: Yang terbaik dari yang terbaik, asik.
1: Iya, pokoknya mah kerjanya
0: semangat
1: buat masa depan.
2: Nging ah.
1: Nging. Buat diri sendiri.
0: Oke,
1: Gaskeun.
0: Terima kasih. Sama-sama.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Belakangnya
2: masih bisa, halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Foto dan kunjeng euy.
4: Dengan siapa di mana?
3: Abang Banyuno, Abang Pi.
4: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah damang.
4: Kang Satana. Banyuno lagi perlu berat mah begini. Ya mesti salih,
3: Mbak. Hujan di sini mah, Mbak, lur.
4: Hujan ya?
3: Belum.
4: Kenai. Masih giliran.
2: Giliran, benar.
3: Giliran ada sih.
4: Giliran ada, Ge. Namun giliran ada Kang Satana kedah iyanya nyadiakeun drum. Sudah.
2: Ya sudah.
4: Jadi
2: diberat-beratin ya.
3: Iya.
4: Langsung saja.
2: Langsung. Let's go. Neng. Ayo.
0: Stop. Ayo, mangga.

0: Hey.
1: Fortuna Radio Bang Gejenga di Sukabumi. Fortuna Tenggenjeng.
2: Jadi ingat baso
1: kamu datang sama apa? Piri jalan-jalan karena kaburit. Ulang waktu akhirnya minum bui.
2: Gae kumaha we. Bere atuh duitna.
1: Ya. Taguna karena takdir LP Sukaci. Karena takdir.
2: Apa?
1: Karena takdir.
2: Karena takdir.
1: Iya, aku suka sih.
2: Karena takdir aya teh.
1: Aya.
2: Bere atuh. Bere Bang.
1: Iya.
2: Eta Bang. Boleh Pak siapa?
1: Oh, tewe lagi lain nanti lah.
2: Oh, pasoknya mau ngasih cina Bang Pongki cina nanti.
0: Endang Triana karena takdir.
1: Karena takdir ya. Dari LP atau ada?
0: Endang aya nage.
1: Enggak ada lagi dah. Endang. Ya boleh lah, endang.
0: Boleh lah sok buat siapa?
1: Ya, yang barusannya teh Jule. Kang Jepo tahu, Toli, Taisa, Taisa coba datang dari Bantas dan Gembol, Ma Indah, Ma Sam, Taisa Citra Kapajinya, Ma Ranti, Ambu di Tedelanya,
2: boleh.
1: Kang Basar,
0: boleh.
1: Kang Memadapi, Kang Egi, Papi Mami, Ma Nini, Ma Lindu, Ma Riandri, Ma Yati Bali, Kang Mas Servis, Kang Maman
0: Apero,
1: Basurya, Kapon Nura, Bawa Aung. Teh aren, kemana oleh teh aren? Ada kuping kesadaran. Spesial buat Apongki, Kang Marino, supaya kamu seridinan berkah melimpa.
0: Amin.
1: Goten Fortuna Genjeng, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di belakangnya halo.
0: Halo.
3: Halo. Pantun Fortuna FM Genjreng
2: Genjreng. Mama Indah.
3: Ya.
2: Terus hujan tadi pelidinya memang hujan Fortuna dia.
0: Indah, mohon.
3: Belum
2: kesini belum.
0: Kena. Belumnya.
2: Belum merata,
3: iya.
2: Sabar. Hujan lokal lah
0: Mi. Hujan
3: pulok.
0: Hujan lokal.
2: Hujan lokal tuh di Fortuna hujan, dipanggil seran tuh gitu.
0: Nah.
3: Belum kesini mah.
0: Iya, acan murahnya. Ada gilirannya.
2: Bener, ada gilirannya.
3: Kesini mah suka terakhir.
2: Oh, kenai mah.
0: Iya,
2: kenai
0: mah.
3: Yang air-air aja. Halo, duluan kesini mah.
2: Oh, gitu. Ya udah sok atau langsungnya tinggalnya.
3: Sok langsung
0: Baske.
3: Aja.
0: Berangkat Mama Indah.
2: Genjreng.
3: Fortuna. Radio Pang Genjrengna di Sukabumi. Fortuna FM Genjreng euy.
2: Aye, pantunnya.
0: Pantunnya.
3: Beli baju banyak saku, makan ketupat pakai jamur.
0: Cakap.
3: Teh Nino semakin ayu, semoga panjang umur.
0: Amin.
2: Jangan sembung, apa teh? Hayu orang sambungkan. Eh,
0: hayu sambungkan gas.
3: Gas. Demi aja ya.
2: Sok.
3: Makan roti sama sekoteng.
0: Cakap.
3: Apoki semakin ganteng.
2: Nah, ini baru nyambung.
0: Ini gitu baru kan. Nyambung.
2: Resep pokoknya sama genjrengnya. Mama Indah, bebeknya lagi ngapain?
3: Apa?
2: Bebeknya lagi ngapain, bebek?
3: Nggak ada.
2: Oh, nggak ada.
3: Dijemput, dibungsu.
2: Seperti bungsu. Yaudah.
0: Ya udah.
2: Indah lagu apa?
0: Mama Indah.
3: Pengen lagunya.
2: Apa?
0: Mutiara hidupku berarti
2: ya. Bang Len semangat, Pak Ben semangat.
3: Salam-salamnya buat Sejule, Kang Joko tak uu, Pok Nura, Mama Sam, Teh Andri, Teh Oli, Mamah Rindu, Teh Aren, Mamah Bungsu,
2: siap.
3: Manini, Mami Papi,
2: okay.
3: Kang Basar, Kang Santana,
2: Yoi.
3: Waong sama Mamah Nurulnya juga,
2: Yoi.
3: Terus buat Teh Ranti,
2: Yoi.
3: Buat
2: siap.
3: Ayah Susanti,
0: Iya.
3: Mak Iis,
0: okay.
3: Iya. Buat semuanya aja di kumis.
0: Iya, siap.
3: Semoga pada sehat selalu.
0: Amin.
3: Spesialnya buat Apongki sama Teh Nino. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Dilancarkan rezekinya.
2: Amin.
3: Selalu dalam lindungan Allah.
2: Amin.
3: Paling spesial buat keluarga. Semoga pada sehat selalu.
0: Amin.
2: Amin.
3: Ucapannya.
2: Ya, yang
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Duhun Mama Indahnya.
0: Indah.
2: Di belakangnya sok mangga.
0: Halo.
2: Beraratuknya.
0: Terus sun.
4: Fortuna FM genjreng.
2: Genjreng. Sok atuh pantunnya.
0: Tinggalkeun heula.
4: gaskeun.
2: Oke, gaskeun.
5: Fortuna.
2: Malingnya semangat. Bang Len semangat.
5: Suka bumi. Fortuna FM genjreng euy.
4: Oh, Ki Basyar pantunna.
2: Sok mangga.
5: Pantunnya. Punya lemari. Kakak diisi kain.
2: Heeh.
5: Kongki,
4: terus sayang kawin, Chan. Iya,
2: Deden bukan, Kang Basar.
4: Oh, Kang Basar. Kang Basar, astagfirullah. Terus kamu kan kawin di wae, ah.
2: Yang kawin, Chan, cenah gitu.
4: Hayang kawin.
2: Yang kawin, hayang kawin.
4: Hayang kawin.
2: Gampang kawin, mah. Banyakin dulu duitnya.
5: Seksen jingganya kenapa kecil?
4: Emang iya ya?
2: Oh ini? Emang iya? Nah,
5: kecil sih.
2: Jinggal? Jinggalnya udah berapa?
5: Yang jinggal tadi yang
2: kenapa kecil Cina Bang Pongki?
4: Gak, digede, gak diangkat meren. Gak diketak, gak dikeatasin.
2: Gak dikeatasin meren. Kena ya lah.
4: Gak kerasa merennya.
2: Gak kerasa. Yang gede wae dari mana?
4: Resep nu gede atenya.
2: Lain lah pas nu gede wae itu tanda naon teh. Gede nu gede wae. Yang nu gede wae. Ayah segede panto tuh.
4: Ayah
2: tuh. Mana segede panto?
4: Ayang, ayang.
5: Apa nak yang gede teh enak di
2: segede panto.
4: Enak didengar. Bener. Leres atama.
2: Segede panto tuh duitna maksudnya gede teh gitu.
5: Lagunya, lagunya.
2: Lagunya apa? Lagunya.
5: Harapan hampa.
2: Harapan hampa cenanya. Boleh buat siapa?
5: Salamnya buat tete duluan yang lagi tugas.
4: Iis, rana-rani apa Rita?
5: Selalu.
2: Harapan hampanya dari siapa? Harapan hampanya dari siapa?
4: Iis, rana-rani.
2: Rita Sugiarto.
4: Rita Sugiarto. Lanjut.
2: Iya. Yoi, terus?
5: Apa mungkin nyampe malam deh?
4: Ya,
2: oh iya, sampai jam 12 malam.
4: Gua buas ke
5: itu mapa wayang ya.
2: Iya,
4: mapa gua wayang.
2: Bila bayang jantan dalangna mangga king basah di antos.
4: Iya.
2: Oh. Babin, bila jadi dalang mangga gitu tahnya.
5: Jadi dalang usah belajar di karung.
2: Oh. Ya udah, terus masih apa lagi?
5: Buat yang barusan sama Indah ya. Adik Kang Santana, Cik Jule, buat Manini, Mami Papi, Mami Nginom juga, Ami Ami, Kang Gede Bantal, Bu Vibra, Wa Aong, buat Kang Mar Servis, Ati Udin, Kang Surya, Mama Yati Bali, Mama udah, Tati, Ayah Susanti, Tenel Diandri, Mai Is, Bunda Aca, Mas Sipa, Mama Napero.
2: Yui.
5: Buat Kang Joko Tangu, Joko Tangu, Kang Ujeng Jeng, Pak Ben. Buat Teh Olive barang terilisnya.
4: Teh Olive gas.
5: Buat super semua aja lah.
4: Semuanya ya gas keren.
5: Terkecuali ya.
2: Okay.
5: Paling mantap spesial. Buat yang lagi tugas aja berdua.
2: Boleh.
5: Tugas sehat selalu.
4: Amin.
5: Ucapannya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Terima kasih Kang Basyar. Di belakangnya, mangga. Halo.
4: Halo.
6: Halo.
4: Hai.
2: Halo.
6: Yang pantun Fortuna FM. Genjreng. Oh.
4: Saya teh oi, genjreng. Oh.
2: Apa kabar beli kain? Apa kabar Api Udin?
4: Apa kabar Api Udin?
6: Alhamdulillah.
4: Sehat ya.
2: Siga nu nyarekan wae Kang Bayu mah cenah kitu
4: nya. Api
2: Udin apa kabar?
4: Apa kabar euy?
6: Siga nu nyarekan.
2: Kudu salah teu. Cenah cekong mung kene. Bukannya.
4: Bukannya.
2: Api. Hujan teu pelindingnya Api.
6: Iya.
2: Hujan te?
6: Sini tidak.
2: Oh tidak, berarti hujan lokal ya. Oke, ya. Baiklah. Siap Kang Pongki?
4: Siap Kong.
2: Tinggalnya.
4: Gaske.
2: Berangkat.
6: Tuna. Kaki yang panggil rena di Sukabumi. Sorsinya Epi.
2: Geng, geng, geng. Api Udin. Api abang kena penyanyinya meni. Fortuna FM.
4: Vibrasinya. Ayah vibrasinya ya. Tapi vibranya
2: mantapnya. Nah, Eta.
6: Pantunnya.
4: Mau kena penyanyi pantun.
6: Ay, kacang kurilun di Maiyu.
2: Curang cileng. Kayak nganjuk.
4: Kade, kade jauhan waranjuk mah.
2: Cangkurileun.
6: Oh, di bare mah ke tukang warung ya ka ahli carekan.
2: Oh, carekan kitu bener. Aduh, ampun.
6: Dasar sialan.
2: Oh, naon eta teh cenah meureun nya?
6: Sialan arek nanyo poin
2: mah. Oh, nyarekan. Oh, cenanya ya Allah.
6: Bakal nasib.
2: Eta teh istuning gaduh kalepatan cenah meureun mah tapi carekan oge. Kumari mah tarimakeun batak kitu ge cicarekan ge batak di cicitu ge. Kumari mah mah tumari mah.
4: Iya dong.
6: Anu taun kamari can lunas.
2: Aduh atuh kudu tumari mah cenah bareun ya. Aduh ampun. Wayahna we kitu.
6: Kumayar hutang mah ka batur kumaha.
2: Kitu kumacarana we. Nu puguh mah da moal kokotak duit mah bareun ye.
6: Heeh. Mun ka bawa taherat mah meka disiksa.
2: Enya atuh komo we piraku deui.
6: Hanya ratu nubuka hutang teh, oi.
2: Hei, atuh kumaha nya ieu teh, oi.
4: Hei, duit hutang euy.
2: Sok atuh lagu apa, Pi?
6: Lagu untukmu.
4: Hah?
2: Lagu untukmu.
6: Lagu untukmu.
2: Aya teh yuk.
4: Lagu untukmu.
2: Ti saha, Pi?
4: Mansur.
6: Mansur, iya.
4: Ada.
2: Oh, Mansur.
4: Mansur.
2: Karena semang mang sampai nyebut mang Mansur, mang Mansur. Mansur.
4: Mansur.
6: Mansur atawa Acun.
2: Jadi baris uang merenya.
4: Baris uang merenya.
6: Ini nomor mana yang namanya yang ngalan Mansur itu disebut nate Acun.
2: Iya,
4: Acun.
2: Wacun, wacun. Kalau Api Udin noh. Wa Udin, Wa Udin, Wa Udin. Wa Udin, Wa Udin, Wa Udin. Aduh, Wa Udin ya.
6: Ah, ini mah dispesial karena kan ustaz di sebatan dari tukang basar
2: ya. Eh, teh.
6: Bukan datang teng waktu.
2: Ya gitu.
6: Spesial kedua buat Apongki we.
4: Siap.
6: Iya, ucapan nama gue yang pantun Fortuna FM.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima
2: baiklah,
4: kasih.
2: Baiklah, terima kasih. Man ini karunya sok ma, mangga ma, Bang Len. Aduh, tadi terus ieu wae cenah sok mangga tah, aya tah.
4: Sok mangga.
2: Pacarnya Joko Tangu ulun tapi halo.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi
2: wabarakatuh. Yen anu karesep Mas Joko Tangu man ini teh
4: baru
2: mucung favoritna cenah. Atuh langsung nyamainnya jinglenya ma.
4: Gaskeun ma.
2: Siap. Yo.
7: Fortuna radio penting Reno di Sukabumi. Fortuna FM
2: geng-geng euy, apole pantunnya.
4: Boleh pantunnya dong.
2: Bang Len semangat tadi merenya.
7: Pantunna. Sok. Pantunna aya ketan eujeung nyere. Mam ramutan pamere.
2: Alhamdulillah tuh pamere teh gretongan mah gratisnya.
4: Enak gretongan mah juga namanya.
2: Ngabebitaan wae mama.
4: Heeh.
2: Hoyak ieu mah kade ah. Ami rambutanana Aceh teh mah.
7: Aceh atuh amis deui.
2: Amisnya bangun dina tangkalna asakna
4: mah nya. Nama euy.
7: Kan pamere menini mah.
2: Alhamdulillah tuh bari pamere.
4: Alhamdulillah
2: masih ana alhamdulillahnya.
4: Alhamdulillah nu masihan mama.
7: Lain-lain meunang nganyu.
2: Tipaben, eta mah tipaben, biasa di pasihan. Aduh, ampun.
4: So, lagu apa ma?
7: Lagu nama biasa we, anu sasariman ini.
4: Hayang kawin.
2: Ah, hayang kawin.
7: Gadis atau janda?
2: Duda atau bujangan?
7: Ayang gadis atau janda mu?
2: Duda atau bujangan?
4: Bujangan.
2: Atau di perempuan mah duda atau bujangan atau masa gadis atau janda? Ah,
4: mah atuh mah.
7: Mungsian kapelet ku duda.
2: Ah. Oh. Kan bae mah kapelet oge beuteung mah teh aya jodoh deui. Ke ku di ke.
7: Moal ayang-ayang gadis atau janda.
2: Oh, kitu nya atuh sok atuh mana mah. Kintun salamna.
7: Kintun salamna anu atosanya. Gini Kang Basar.
2: Yo.
7: Wow.
2: Wow.
7: Wow.
2: Wow. Wow.
4: Tewak ah sok.
7: Bang Len, Ujeng Jay, Deden Gemol, sareng Deden Bantan. Deui aya deni Kang Herlan, Kang Irfan, Kang Deksa. Korban fitnah dan ateng-ateng. Sareng deui Kang Maman Apero, Abah Kerdi. Kang Marco. Sareng deui Abah Aden. Sareng deui Abah Oon. Abah Anom.
2: Ayeuna
7: we Anom tapi Abah
2: geuna. Nah, awet Anom gitu tanya.
7: Anom.
2: Tah kitu.
7: Ya, janten Neng Lisna. Neng Olip. Neng Melu. Po Nura. Mama Indah.
4: Mama Indah,
7: sarang Mami Papi. Sarang deui kanggo Waaung, sarang istrina.
4: Sarang istrina Waaung.
7: Sarang deui kanggo Pak Ben, Api Udin. Dikientun

0: di dempak.
1: Oh, di dempaknya
2: dah. Dempakkan.
0: Sareng dai kanggo Kang Asun. Kang Surya.
2: Siap.
0: Sareng dai
2: Kong Basar.
0: Sareng dai kanggo Kang Yusman, Kang BG, Kang AM anu di bareus, Kang Anjet, Kang Krisna.
2: Yo.
0: Mangarit Pak, Mama Bung Su, Mama Si Pak.
1: Mana kade mah kade eta siki rambutan meleg mah kade mah kade mah tos erting mah siki rambutan meleg mah.
0: Pokona mah waaung deui.
2: Mah meleg mah.
0: Waaung deui tah. Keun cina waaung.
1: Siki rambutan meleg mah eta siki rambutan mah.
0: Waaung cina lilaeun pokona mah kumaha nini. Kanggo Bapak Marwan sareng Ibu. Kanggo Mami Mino. Sareng deui Ibu Ipung Sapuro. Ning Balebas.
1: Iyo i.
0: Dikumkeun sadayana.
1: Yo.
0: Kang anu geuli sareng nu kasep, Neng Nino sareng Cepongki anu ganteng.
2: Siap, siap.
0: Geulis Neng Nino lagi anu bageur.
2: Ya, amin.
0: Goyang pantun Fortuna FM.
1: Manini, manini, manini, manini, manini.
2: Mau bisa ditewak manini mah.
1: Waalaikumsalam. Aduh, mau lagu gimana? Lagu aja
2: udah
1: dulu 7. Ya. Ya udah, lagu
2: udah
1: dulu
2: banyak
1: ya.
2: Banyak deh kayaknya.
1: Kayaknya bisi ba iya bisi barosan cenanya.
2: Iya. Ya udah tuh. Baik lagi saya ini asmara kita Megidia. Sampai pada acaranya.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalnya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi dua.
5: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
5: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
4: Dari Wings Food.
7: Hi Glitz, we are Glitter.
8: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
9: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
10: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
9: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
10: Tinggal seduh. Langsung slurp.
9: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping kres-kres. Gemes.
9: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
8: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
10: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
11: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
12: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
11: Iya, Dik.
12: Bang, beli sabun krim ekonomi.
13: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
14: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
12: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
11: Bu, dapat hadiah umroh.
15: Alhamdulillah.
16: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
12: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
13: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
14: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba seger, serba guna.
17: Wings Care.
18: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
19: Ariel. Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
19: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
9: Emang bedanya apa?
19: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
19: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
9: Hah?
19: Apalagi sekarang ekstra 20%.
9: Ekstra 20%?
19: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
9: Wah, thanks Ril.
19: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
9: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
19: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
19: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Iya baik, masih di acaranya Goyang Pantun Fortuna FM. Genjreng.
1: Waktunya sedikit lagi di acara Fortuna. Kita langsung saja nih bacakan komen-komen di Facebooknya, emang enggak nih?
0: Iya, benar-benar saatnya kita bacakan komentar Facebooknya.
1: Yang sudah ada komen Facebook untuk apa namanya, untuk
2: Untuk apa?
1: Ujang dia goten genjreng beli jambu sama toko Yanti ke Ciambar. Manilo Apoke apa kabar?
0: Kabar baik ya.
1: Ke Cangkore pakai kerudung ke Jogja beli jajan sore udah mendung semoga terus menjamin. Lagunya setetes cair hina sudah diputar ya.
0: Sudah ya.
1: Terus juga dari Fitri Haryati goyang patun genjreng euy.
0: Diterimu
1: cikan repatunnya burung hantu hinggap di dahan.
0: Cakap.
1: Menanti pagi dalam gelisah.
0: Cakap.
1: Masih sedih dalam penantian. Harapan hidup tetap menyala indah. Pengen lagunya dahsyat.
0: Wih, oh, sudah ya tadi ya.
1: Mas-mas aja genjreng ya.
0: Kembali ya teteh.
1: Ya ada pantunnya nih. Oke, siapa lagi nih yang ada pantunnya tadi sehadinya macan teh. Sehadin macan.
0: Kita utamain yang berpantun dulu ya.
1: Yo sok. Udah cuma segitu
0: udah aja sih. Kayaknya. Aku udah cek juga ini.
1: Okay.
0: Sisanya cuma saya aja tapi enggak apa-apa, selamat sore juga buat semuanya.
1: Okay. Terus juga ini dari Bang Len goyang pantun Fortuna FM genjreng euy. Selamat sore Mbak Nindu dan Pongki.
0: Genjreng.
1: Yes, campur pakai roti, muka serius isi kepala komedi.
0: Wede, kita banget ya teman.
1: Iya
0: dong, harus.
1: Lagunya Petulang Cinta genjreng euy.
0: Ini lagi diputar.
1: Dan si Jangkar goyang pantun Fortuna FM genjreng euy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Aduh, Bang Nino sama Bang Pongki. Teh hadir, Teh Ani hadir nyimak terus sambil ngagoyei.
0: Ngagoyei. Pisan ngagoyei.
1: Aku dong mau kekasih dari Rumah Irama kirim sama semua fans Fortuna aja.
0: Baik.
1: Pantunnya kain katun buat mukena. Cakap. Makan bolu sambil ngopi. Goyang pantun di Fortuna sama Bang Nino sama Bang Pongki. Genjreng, guys. Rahmat Irawan genjreng. Eh, katanya cuma gitu doang. Genjreng. Terus juga dari Pabennya juga. Taman ini ceramahannya. Goyang pantun Fortuna FM genjreng.
0: Genjreng ke.
1: Selamat sore siang kaci tempel meli arit hayang apel temuga duit kasihan deh lu. Makan bawang kecil itu kasihan deh lu.
0: Au.
1: Hayang apel temuga duit ceranya. Hayang apel temuga duit. Kitanya pemirsa tuh saya desa hayeuh teh. Mau nomor telepon tidak terjawab, luka sahanya, tidak tersave nomornya ya.
0: Gak apa-apa ya.
1: Oke, nuhun pisan sedayananya.
0: Terima kasih banyak.
1: Sudah bergabung.
0: Iya.
1: Atau nuhun pisan Reni Rentina.
0: Terima kasih banyak loh. Buat semuanya dari sampai jatuh dari kelas lalu juga.
1: Kecuali ya.
0: Ketemu Banino masih sampai jam 9 nanti ya.
1: Insya Allah hari Kamis.
0: Insya Allah di sini.
1: Hari biasa cuma 3 jam,
0: okay.
1: Gitu aja lah.
0: Aku nanti malam ketemu lagi.
1: Betul.
0: Dan terima kasih. Petualang Cinta Bang Len selanjut. Dan aku Pak Nusantara dan juga
1: Banino.
0: Ucapan terima kasih sekaligus.
1: Wasa.

0: tapi dengan nyaman di hati. Radionya suka bunga.
1: Jam 5 sore, lelah itu akan mulai membaik ketika semangat kembali menyelimuti Anda. Tetap semangat.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah perangai yang rendah. Dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana aku.

أن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ila Allah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada Allah.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus-menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Di dalam sel tahanan banyak terjadi sesuatu, dugaan itu yang sekarang ternyata benar adanya. Kenapa mereka menghalang-halangi?
2: 300 ribu orang yang ke mall kemanapun ketemu kita, ke masjid kemanapun, yang positif berkeliaran.
3: Jabar Now edisi Kamis 24 September diantaranya mengenai sidak panas ombudsman di Lapas Cibinong temukan sel mewah berstandar apartemen. Puluhan jurnalis Cirebon gelar doa bersama untuk 8 korban kapal hilang di Gunung Anak Krakatau. Kemenkes geser strategi penanganan TBC, fokus pelacakan kontak erat dan terapi pencegahan. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Inspeksi mendadak tim Ombudsman Republik Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Cibinong Kabupaten Bogor diwarnai kericuhan. Selain dihadang petugas lapas, sidak membongkar temuan mencengangkan berupa deretan kamar hunian mewah berstandar apartemen yang diduga diperuntukkan bagi narapidana kelas kakap.
4: Sidak sempat memanas lantaran terjadi adu mulut hingga aksi saling dorong saat petugas lapas mencoba menghalangi tim pengawas di pintu masuk. Ini merupakan penolakan kedua yang dialami Ombudsman di Lapas Cibinong setelah insiden serupa pada Juli lalu. Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengungkapkan rasa heran atas sikap reaktif jajaran lapas yang terus-menerus menghalangi tugas pengawasan pelayanan publik. Begitu pihaknya berhasil menerobos barikade, tim menemukan lebih dari 10 bangunan dan unit kamar terpisah di area belakang lapas yang dilengkapi fasilitas tak lazim untuk sebuah tempat tahanan.
1: Dorong-dorongan dan tarik-tarikan terhadap seluruh petugas kita dan dari petugas mereka menghalangi untuk tidak boleh melihat itu. Bagi kami, sederhana saja, kalau memang tidak ada papan, dibuka saja. Di dalam sel tahanan narapidana dan sebagainya itu, banyak terjadi sesuatu, dugaan itu yang sekarang ternyata benar adanya. Kenapa mereka menghalang-halangi? Kamarnya lebih kurang ada 10, kan? Lebih mungkin, karena dia terpisah.
4: Tak hanya fasilitas mewah, anggota Ombudsman RI lainnya, Safrida Ramawati Rasahan, menyebut pihaknya menemukan botol minuman beralkohol di dalam kulkas, serta sejumlah botol bekas miras di tempat sampah kawasan itu.
5: Ada satu semacam deretan kamar-kamar, ada jumlahnya 4, di sebelah kanan sebelum rumah dinas kalapas. Kami periksa di dalam ada ruang tamu, ada sofa bagus, ada kamar, ada...
1: Dan orangnya rambut, melompat ke dalam.
5: Dan orangnya tidak ada, tidak bisa kita lihat. Dan menurut petugas itu adalah tempat istirahatnya petugas.
4: Sidak ini menjadi sorotan luas mengingat Lapas Cibinong merupakan tempat penahanan sejumlah narapidana kasus besar, salah satunya ex-Kadiv Propam Polri Ferdi Sambo. Atas temuan ini, Ombudsman RI memproses indikasi maladministrasi berat dan berkoordinasi dengan Kemenkumham untuk mengusut tuntas dugaan jual beli kamar mewah itu.
3: Masih informasi dari Bogor, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Bogor membongkar 79 bangunan pedagang di kawasan Pasar Cisarua. Pembongkaran bangunan dilakukan karena berdiri di atas lahan milik pemerintah dan tidak mengantongi izin.
6: Proses pembongkaran sempat mendapat penolakan dari sejumlah pemilik bangunan yang masih beraktivitas berjualan di lokasi tersebut. Namun, Satpol PP menyebut telah memberikan surat teguran dan peringatan kepada para pemilik bangunan agar melakukan pembongkaran secara mandiri. Karena tidak dilakukan secara mandiri, terpaksa petugas kemudian melaksanakan pembongkaran dengan menggunakan alat berat.
7: Bangunan yang kita pendirikan itu ada pembelian bangunan, kasih bonus dan kita berikan surat pengetahuan. Nah, itu kita laksanakan penertiban. Dan dari 79 bangunan sudah ada yang bukan mandiri.
6: Selain bangunan di kawasan pasar, petugas juga menertibkan lapak yang berdiri di atas area tanah irigasi. Pemerintah Kabupaten Bogor berencana menata kawasan tersebut dan memanfaatkannya sebagai ruang terbuka hijau. Penertiban ini diharapkan dapat mendukung penataan kawasan Pasar Cisarua sekaligus mengembalikan fungsi lahan sesuai peruntukannya.
3: Sebuah raket padel premium merek Babolat X Lamborghini senilai puluhan juta rupiah dicuri dari tempat penyewaan lapangan padel di kawasan Pekayon, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Aksi pencurian terjadi Senin 21 September sekitar jam 5 pagi dan terekam kamera CCTV.
8: Manajer penyewaan lapangan padel di kawasan Pekayon, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Aji mengatakan pelaku diduga seorang perempuan. Dari rekaman CCTV, pelaku terlihat masuk seorang diri saat kondisi outlet sepi, kemudian langsung menuju bagian belakang kasir dan mengambil satu raket yang dipajang di tembok dengan menggunakan kursi. Ia menyebut pelaku hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 menit untuk mengambil raket tersebut. Pelaku yang mengenakan masker dan hoodie kemudian meninggalkan lokasi dengan berjalan kaki dari rekaman CCTV outlet dan lokasi usaha di sekitarnya. Raket yang dicuri merupakan Babolat X Lamborghini yang disebut termasuk produk premium dan eksklusif. Menurutnya, harga barunya saat pertama kali dirilis berkisar 28 hingga 30 juta rupiah.
9: Untuk raketnya kisaran 28 sampai 30 juta rilisan awalnya ya. Kalau untuk

0: WC dengan menggeser fokus dari sekadar pengobatan menjadi pelacakan kontak erat serta pencegahan dini sejak tingkat keluarga. Strategi ini digenjot guna mengejar target penurunan kasus TBC hingga 50% pada 2029 mendatang.
1: Wakil Menteri Kesehatan 2 September mengungkapkan dari estimasi 1,09 juta kasus TBC di Indonesia, baru sekitar 867 ribu kasus yang berhasil terdeteksi dan diobati. Kondisi ini menyisakan hampir 300 ribu kasus positif di tengah masyarakat yang belum terdeteksi sehingga berpotensi terus menularkan ke warga lainnya. Kemenkes menegaskan penanganan TBC tidak akan tuntas jika pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan hanya berfokus mengobati pasien yang sudah sakit tanpa memeriksa keluarga atau warga yang melakukan kontak erat.
2: 300 ribu orang yang ke mall kemanapun ketemu kita, ke masjid kemanapun yang positif berkeliaran. Yang paling parah lagi kontak erat nggak diperiksa. Udah nggak diperiksa otomatis nggak dapat obat pencegahan. Tertular pun kita nggak tahu. Maka kalau kita mau benar-benar berantas TB, seluruh dunia waktu berantas TB ya Pak Nisaguni ya, cara kerjanya seperti ini. Semua kontak erat diperiksa. Makanya di Jepang tahun 1960 seluruh penduduk Jepang di X-ray, di putar ronsen. Ini ya tahun 60, bayangin udah berapa puluh tahun lagi. Masa Indonesia baru ngelakuin 2026.
1: Guna menunjang pelacakan masif hingga tingkat desa dan puskesmas, Kemenkes mulai menyalurkan alat rongsen serta pasokan obat terapi pencegahan ke berbagai daerah. Pemerintah daerah diminta aktif menerjunkan tim medis untuk melacak kontak erat agar warga yang tertular bisa langsung diobati, sementara warga yang sehat namun beresiko mendapatkan pasokan obat pencegahan.
0: Puluhan jurnalis dari media cetak, daring, serta televisi bersama pegawai Otoritas Jasa Keuangan OJK Cirebon Rabu sore menggelar doa bersama untuk mendoakan 5 jurnalis dan 3 anak buah kapal ABK yang hilang saat hendak meliput erupsi Gunung Anak Krakatau.
3: Puluhan jurnalis dari media cetak, daring, serta televisi bersama pegawai Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Cirebon menggelar doa bersama di sela kegiatan pengenalan danan dan usaha masyarakat di kawasan wisata Waduk Dharma, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan.
4: Kita melakukan doa bersama berlangsung cepat. Semoga para jurnalis yang masih hilang berjumlah 5 orang ini dapat segera ditemukan.
3: Salah satu perwakilan jurnalis mengatakan kegiatan bertujuan mendoakan rekan-rekan jurnalis dan 3 ABK yang hingga kini masih hilang.
5: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
7: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
0: Di usianya yang akan menginjak 81 tahun pada 5 Oktober 2026 mendatang, prajurit TNI harus lebih profesional lagi dalam menjalankan tugasnya.
8: Di sela-sela kegiatan dalam rangka HUT TNI ke-81 di Saung Komando Ciwidey Kabupaten Bandung, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengatakan, di usianya yang sudah cukup matang, TNI harus semakin profesional sesuai dengan misi prima yang digaungkannya, yaitu profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Menurut Jenderal Agus, untuk mengarahkan agar prajurit TNI lebih profesional, dirinya berkomitmen untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui latihan-latihan militer. Oleh karena itu, seluruh prajurit diminta untuk siap menghadapi setiap perubahan. Lebih lanjut, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengajak perwira muda TNI untuk menjadi perwira yang mau berubah, baik secara doktrin, latihan, dan lain sebagainya.
9: TNI makin profesional sesuai dengan visi-misi saya prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Sesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis yang sekarang kalau lihat peperangannya sudah semakin canggih. Kita akan menuju ke sana, tapi kita harus meningkatkan sumber daya manusia yang bagus, latihannya juga harus mau ya, mau ada perubahan-perubahan.
10: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Dari Jalan Bangkit 1 nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjreng. Dan di acara kita senyatu hari ini, Saudara Fortuna, di kesempatan Kamis malam Jumat ini tanggal 24 September 2026 ya, masih bareng saya Bani Nur Hadi sampai tuntas nanti pukul 7 malam saja ya. Jangan lupa nih buat ibu-ibu Saudara Fortuna nih, jangan lupa untuk Anda yang mau ikutan Kisat dan Pasar Cijuruk ya, Kabupaten Sukabumi nih. Ikuti keseruannya dan dapatkan berbagai door prize menarik selama acara. Cobain varian baru Pepsodent Center Fresh untuk napas ekstra segar. Yuk beli Pepsodent 5.000-nya. Gitu, jangan lupa ya untuk besok nih tanggal 24 di Pasar Cisaat dan tanggal 25 di Pasar Cicuruk ya. Oke, kawasan Kabupaten Sukabumi, Saudara Fortuna ya. Oke, dan sekarang pukul 6 sore 44 menit ya, Saudara Fortuna yang masih gak genjreng Fortuna terus di 90,7. Teh Ani masih macet terus, Bang Len juga ya, mungkin Teh Mel lagi ada di rumah sakit ya, semoga cepat sembuh aja mamangnya, sehat-sehat di sana ya. Oke, selamat malam Pak Ben juga, semua tanpa terkecuali. Terus juga gak tahu nomornya siapa ini. Ujungnya 16 aja ya. Oke, selamat malam dan selamat menyimak acara-acara Fortuna, khususnya acara Gita Senja bareng Bani Nur sampai tuntas nanti pukul 19 alias pukul 7 malam saja ya. Oke, jika ada orang yang bergibah atau memfitnah dirimu, tak perlu kamu risaukan. Mereka sesungguhnya bukan bercerita tentang dirimu, tapi mereka bercerita tentang rendahnya kualitas diri mereka sendiri. Gitu aja, gak usah ditanggepin, biasa aja lah. Nyantai, bener gak sih Saudara Fortuna? Baiklah, dijalankan terus dengan yang satu ini nih, Mangga Bang Len. Pengennya sih Petualang Cinta Hamdan Atete, tapi ini Petualang Cintanya dari ini, dari versinya Imam S. Arifin. Coba kita dengar dulu deh yang satu ini, coba ya. Sama aja mungkin lah ya, Saudara Fortuna. Baiklah, genjreng terus 90,7 dalam acaranya Gita Senja bareng Bani Nur hadir genjreng.

Iya, Saudara Fortuna, waktunya tinggal 10 menitan lagi menjelang pukul 7 malam alias pukul 19. Tetap sudah kebersamaan kita di acaranya Gita Senja. Selamat malam semuanya. Jadi sekali lagi buat ibu-ibu, jangan lupa ya besok-besok tanggal 24 dan tanggal 25 September di Pasar Cisaat dan Pasar Cicuruk Kota Kabupaten Sukabumi ya. Ada keseruan-keseruan yang bisa Anda ikuti ya, serta mendapatkan berbagai door prize menarik selama acara. Dengan apa nih? Dengan mencoba varian baru Pepsodent Center Fresh untuk napas ekstra segar ya. Yuk beli Pepsodent 5.000-nya Saudara Fortuna. Gitu di Pasar Cisaat dan Pasar Cicuruk ya. Tanggal 24 dan tanggal 25 September 2026. Oke. Okay. Baiklah, selamat malam semuanya. Dan tentu saja terus mancung Fortuna dengan lagu-lagu dangdut lawasnya yang mudah-mudahan juga bisa Anda nikmati di malam hari ini ya. Di Kamis malam Jumat tanggal 24 September 2026. Begitu Saudara Fortuna ya. Saya pamit Mbak Ninu, nanti ketemu lagi di jam 19 sampai dengan jam 21 di acara Usang Berkesan. Sampai jumpa dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Ani, Roma Irama, kekasih katanya seperti itu ya. Baiklah. Dari Roma Irama kekasihnya boleh disimak ya. Sampai tuntas didengarnya dong. Kenceng.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Fortuna di Kamis malam Jumat ini tanggal 24 September 2026 ya. Kembali hadir di acara Usang Berkesan. Silakan bagi Anda yang mau bergabung atau juga yang mau ya melalui WhatsApp-nya juga boleh, atau juga Facebook-nya juga boleh, atau juga teleponnya juga boleh ya, 0815 14 907 907 sampai tetap saat pukul 9 malam.

0: Oksoden serba 5000. Pilihan Ibu Bintar, jaga senyum keluarga.
1: Senyumku sehat, untung berlipat.
2: Ya, ibu-ibu jangan lupa buat ikutan festival Pepsoden tanggal 24 dan 25 September di Pasar Cisaat dan Pasar Cicuruk, Kota Kabupaten Sukabumi maksudnya. Jadi ikuti keseruannya dan dapatkan berbagai door prize menarik selama acara. Cobain varian baru Pepsoden Center Fresh untuk napas ekstra segar. Yuk beli Pepsoden 5000-nya.

0: Sodan serba 5.000 pilihan ibu pintar jaga senyum keluarga.
1: Senyumku sehat untung berlipat.
2: Iya, ibu-ibu jangan lupa ya buat ikutan Festival Pepsi.

24 dan 25 September di Pasar Cisaat dan Pasar Cicuruk, Kabupaten Sukabumi. Ikuti keseruannya dan dapatkan berbagai door prize menarik selama acara. Cobain varian baru Pepsodent ya, Center Fresh untuk napas ekstra segar. Yuk beli Pepsodent 1000-an. Oh, 5000-an ya, bukan 1000-an, tapi Pepsodent 5000-nya ya, Saudara Fortuna. Jangan lupa, jadi tanggal 24 dan tanggal 25 September 2026.

Iya, Saudara Fortuna, September ceria Vina Panduwinata. Ngomong-ngomong, bulan September ini seringkali membawa kembali ke sepenggal kenangan di bulan September ya, yang lekat dengan peralihan musim misalnya, nostalgia lagu-lagu lama hingga berbagai acara musik bertema masa lalu seperti kenangan festival misalnya seperti itu ya. Karena memang pada bulan September ini juga sepertinya menjadi transisi. Kenapa menjadi transisi? Karena memang transisi, terutama transisi musim, bukan transisi hati. Oh, dari galau ke move on, atau dari move on ke galau, terbalik. Atau mungkin juga bisa terjadi transisi musim di sini, Saudara Fortuna. September ini sering dianggap sebagai masa peralihan dari kemarau ke penghujan yang tentu saja membawa kesejukan, ya. Jadi boleh dibilang September ceria. Mudah-mudahan seceria hati Anda, seceria wajahnya, seceria dompetnya. Amin. Ya, di sini transisi musim sekali lagi, Saudara Fortuna. September sering dianggap sebagai masa peralihan dari kemarau ke musim penghujan yang tentu saja membawa kesejukan. Tadi sudah mulai hujan juga di halaman Radio Fortuna ini. Bagaimana dari Anda? Memang sudah mulai turun hujan ya, seperti tadi di Kota Sukabumi, kebetulan di daerah, ya, di Kota Sukabumi khususnya ya, sudah mulai turun hujan, kreatif pun tidak semuanya ya, namanya hujan lokal. Kalau seandainya di Fortuna hujan, di daerah yang lain tidak, berarti namanya hujan lokal. Kalau hujan merata itu semua daerah terkena hujan, itu namanya hujan merata ya. Nah, di sini juga boleh dibilang makna dan kenangan di bulan September ini boleh dibilang juga sebagai nostalgia musik ya. Lagu klasik seperti yang baru saya dengar, September ceria, sering juga memicu memori masa-masa lalu seperti apalah ya, dengan keceriaannya, dengan segalanya, atau boleh dikatakan sebagai acara tematik banyak festival untuk musik nostalgia, seperti kenangan-kenangan festival yang memang merayakan kenangan bersama para, misalnya yang sering ya, yang sering atau bersama para musisi populer, dengan kenangan September ceria. September ceria di malam hari ini di Usang Berkesan ya. Terima kasih untuk Anda yang selalu hadir, dan silakan bagi ada yang mau bergabung yang sudah di kesempatan malam hari ini, sudah komen di Facebooknya juga, terima kasih banyak ya. Nah, ini yang sudah WhatsAppnya juga nih, Bang Len, selamat malam. Bang Len sudah maco. Bang Anjas juga selamat malam nih. Lagi mancokah? Oke, di mana sekarang? Selamat malam katanya. Wow, genjering euy. Oh iya, karena lihat update-annya mungkin ya. Baiklah, selamat malam semuanya ya. Mudah-mudahan selalu bahagia. Baiklah, ini dari siapa nih? Dari yang sudah ada WhatsApp-nya nih. Usang Berkesan, Fortuna FM, Genjering, Bang Len ya. Selamat malam Mbak Nindu nih, malam juga. Saya punya cerita, kalau usia 10 tahunan pas pulang dari Bogor, terus salah naik bis, malah ke jurusan Depok ya, padahal udah agak jauh, baru ngeh, dan ternyata saya salah naik bis. Nah, itulah ya, kunaon atunya. Akhirnya turun dan kembali lagi ke terminal cari bis jurusan Sukabumi. Sekian, terima kasih. Lagunya Pengen Kemuning, kirain teh mau ini bis kota. Bis kota biasanya Bang Ler atau kita mah laguna tehnya, soalnya salah naik bis meren jurusan nana, kuduna jurusan ka Depok gitu kan ya. Bukan, pulang dari Bogor ya, salah naik bis malah ke jurusan Depok, padahal mau pulang ke Sukabumi merennya gitu. Oke lah, yang jelas itu adalah ceritanya pada usia 10 tahun ya. Emang 10 tahun sendiri gitu apa gimana? 10 tahun naik bis sendiri, eta kumaha eta Bang Len caritananya? Meni berani, hebat lah gitu ya, 10 tahun naik pulang ke Sukabumi dari Bogor, salah naik bis malah ke jurusan resep eta teh. Baiklah, terima kasih. Dan Teh Ani juga yang lagi mancok, terima kasih yang lagi dengar Fortuna ya. Teh Ani punya cerita apa di waktu-waktu jadul dulu ya, jadul-jadul yang mungkin punya kenangan di bulan September ini, apakah hujanan, apakah kepanasan, apakah hareudang, lah terserah ya. Tapi intinya Saudara Fortuna, di malam hari ini yang sudah komen, sekarang saya update untuk Anda di Facebooknya dulu ya. Oke, selamat malam. Sudah komen lagi nih yang namanya Kang siapa nih tadi yang sudah memberikan. Teh Fitri, ceritanya dong sekali-kali ya. Teh Fitri, jangan cuma minta lagu doang atuh, oh, sekali-kali ceritanya ya. Buat siapa? Rahmat, Diski doang ya. Usang Berkesan, Fortuna FM, Genjerik. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Nino, apa kabar? Ada sedikit cerita lah, pokok namanya. Bener, apa tuh?
pas waktu kecil dulu teh pas belajar sepeda di jalan itu pernah nabrak pohon. Pernah nabrak pohon pala sampai stang sepeda pun singkang cenanya. Oh. Dan apes juga, sampai dimarahin juga sama yang punya pohon pala. Padahal namanya juga lagi belajar sepeda dan tidak sengaja juga dong ya. Oh, dah benernya lamun keur leutik mah segala tahnya dicobaan segala we kitu tah. Pokoknya mah keur bejehna badeur. Pengen dong lagunya dari Peter Pan judulnya Bintang di Surga, atau kalau enggak mah mungkin judulnya mungkin ya. Salam

Ini buat Ibu Ipung, Meliandri, Teh Reni, terus juga Jeng J dan semua-semua saja deh ya yang sudah mancing fortuna. Dan untuk Mbak Nino, selamat bertugas sampai tuntas, tetap semangat, semoga saya selalu gencring. Oke, jangan lupa sambil suhe juga ya, ngopai biar lebih hangat. Terima kasih. Oke, terima kasih juga ya. Terus juga dari Rentina, assalamualaikum Teteh Ninu, cantik hadir Medan Genjreng. Oke, makasih. Fitri Haratinya juga selamat malam, usang berkesan Fortuna FM Genjreng. Fitri Imuji Karet, pengen dong lagunya Isabella Sayang Spesial buat anakku tercinta. Aduh, mana dong ceritanya nih, sekali-kali dong Fit ceritanya dong say. Ya mudah-mudahan nanti kalau keburu ya pastinya. Dari Isah-Isahnya juga, kawasan Pelabuhan Ratu hadir, selamat malam Mbak Ninu, usang berkesan Genjreng. Ya terima kasih juga Marco, usang berkesan Genjreng. Selamat malam Mbak Ninu, malam juga nih. Kang Marco ada cerita enggak, boleh di-share ya. Rahman Diskinya juga, selamat malam, usang berkesan Fortuna FM Genjreng. Pokoknya sadena welah tanpa terkecuali ya. Yang sudah ya, kalau sih lebih abdol sih ada cerita, kalau enggak ya sudah enggak apa-apa. Tapi intinya kita genjrengkan dulu yang satu ini untuk Anda saudara Fortuna. Bang Lenti minta lagu apa teh? Tadi teh sudah dilihat WhatsApp-nya juga. Coba lihat dulu nih sebentar ya. Ini lagunya teh Kemuning ya, tadi teh ada Kemuning. Kemuning, coba lihat dulu. Oh iya iya. Tapi Kemuningnya dari Wiranto boleh ya. Saudara Fortuna, inilah Sok Mangga Bang Len ceritanya, karena sudah bercerita lagunya bisa disimak dari Wiranto aja. Ya saya kasih untuk Anda saudara Fortuna, Kemuning Genjreng. Teh Ani, selamat malam Teh Ani. Yang lagi manco juga terima kasih banyak ya.

Oke, 90,7 Fortuna FM Genjering. Saudara Fortuna masih di acara Usang Berkesan malam hari ini ya, untuk Kamis malam Jumat tanggal 24 September 2026. Terima kasih banyak untuk Anda semuanya. Langsung saja nih, saya update kembali. Terima kasih sekali lagi yang sudah miskin-miskin. Juga ada Teranti, ACT, Terceda Waung juga selamat malam ya, yang sudah ngegenjering. Tapi intinya sekarang saya update dulu untuk yang sudah komen dulu ya sebentar ya. Dan ini juga terima kasih banyak ini yang sudah hadir di malam hari ini sebentar. Kalau Teh Anima, ini kan ya kalau tadi saya bilangkan kenangan apa sih di bulan September ini. Banyak kenangan-kenangan yang mungkin terjadi di bulan September ya Saudara Fatina. Karena memang lagu-lagunya juga ada dari Vina Panduwinata yang berjudul September Ceria. Terus ada lagi gak sih tentang September? Saya lihat dulu ya, tadi ada September Ceria, sekarang September apa lagi nih? September, oh bukan, September Pagi Rusana ya. Seperti apa September Pagi Rusana ya, ada September Ceria ya. Tapi kalau saya mah Mbak Ninu ceritanya adalah dulu mah kalau September teh hujanan, tapi kalau sekarang mah papanasan genjering euy. Kepanasan nyengir kenehnya Teh Ani. Oh gitu ceritanya ya. Kalau dulu mah katanya kalau untuk September teh hujanan, tapi sekarang mah papanasan gitu ya. Oke lah, selamat malam semuanya Saudara Fortuna. Banyak sekali kenangan-kenangan yang terjadi di bulan September ini, dan tentu saja kenangan-kenangan yang menjadikan sesuatu yang membuat kita ya tertawa sendiri, malu sendiri, berduka, sukacita dan lain sebagainya ya. Tapi intinya adalah kenangan yang tidak bakal terlupakan. Jadi kita mengenang masa-masa lalu, terutama kenangan-kenangan yang indah yang membuat kita lebih fresh ya. Ya sebetulnya kita harus mengenang masa-masa yang indah, karena kalau kita mengenang masa-masa yang indah juga manfaatnya banyak banget ya Saudara Fortuna ya, daripada mengenang masa-masa yang pahit gitu. Sudahlah, kita tinggalkan saja, kita enjoy saja dengan mengingat masa-masa yang membuat kita juga bisa merenungkan gitu ya. Tapi kata mengenang pun, mengenang manfaat ini biasanya merujuk kepada aktivitas mengingat ya, mengingat, merenungkan atau mengapresiasi kebaikan ya, keuntungan atau dampak positif yang telah diberikan oleh seseorang misalnya, suatu peristiwa atau sebuah program atau suatu benda di masa lalu misalnya, seperti itu ya. Ya, intinya lah, jadi kita manfaatkan kenangan-kenangan yang indah tersebut membuat kita lebih fresh lagi, lebih enjoy lagi, menikmati hidup, supaya jangan terlalu terus larut dalam duka, terus larut juga dalam hal-hal yang membuat kita menjadi lebih mentalnya down gitu kan Saudara Fortuna ya. Intinya selalu semangat aja lah, apapun situasi dan kondisinya, karena tidak selamanya badai itu, mudah-mudahan sih jangan selalu mengejar badai ya. Badai kok dikejar sih, badai pasti berlalu ya. Oke lah, Teh Ani Cijangka, selamat malam Teh Ani. Mudah-mudahan selalu menyimak acara ini. Dan Kang Santana juga sudah miskom-miskom juga, terima kasih yang lagi nyimak berarti ya. Oke, sekarang untuk Telisna juga selamat malam. Telisna selamat malam, Usang Berkesan Fortuna FM Genjering. Oke, Genjering kembali. Dan selamat malam Mbak Ninu, semoga saya selalu bahagia. Gitu ya, selalu manca fortuna ya. Oke, ceritanya dong Telisna sekali-kali nih. Mudah-mudahan selalu mendengarkan. Kalau tiap hari cerita pasti bosan juga, tiap hari cerita terus ya. Kita ulas aja lah musik-musik yang enak didengar, intinya seperti itu ya. Silakan nih untuk siapa? Kang Diki Mangga, lagunya bisa disimak Bintang di Syurga. Tadi sudah memberikan ceritanya di Facebook Genjering Gai.

0: Soden serba 5.000. Pilihan ibu pintar, jaga senyum keluarga.
1: Senyumku sehat, untung berlipat.
2: Ya, saudara Fortuna, ibu-ibu nih jangan lupa ya buat ikutan Festival Pepsoden tanggal 24 dan 25 September di Pasar Cisaat dan Pasar Cicuruk, Kabupaten Sukabumi. Ikuti keseruannya dan dapatkan berbagai door prize menarik selama acara. Cobain varian baru Pepsoden Center Fresh untuk napas ekstra segar. Yuk beli Pepsoden 5.000-nya.

Iya, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Gencring. Masih di acara Usaha Berkesan malam hari ini bersama saya Mbak Ninu hadir sampai tuntas nanti pukul 9 malam saja alias pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Malam semakin larut saudara Fortuna, buat Anda yang lagi rebahan, yang lagi santai, yang lagi aktivitas malam hari ini selamat bersantai-santai saja ya. Mudah-mudahan yang lagi aktivitas selamat beraktivitas saja, mudah-mudahan aktivitasnya juga membuat hasil yang maksimal ya saudara Fortuna. Yang lagi siap-siap OTW menuju tempat pekerjaan di malam hari, sip malam juga biasanya petugas medis, security juga atau mungkin perusahaan-perusahaan yang memang mengadakan sip malam ya. Selalu berhati-hati di jalan OTW-nya ya. Jaga keselamatan dan selalu berhati-hati. Titi dijadi di dores, hati-hati di jalan, diiringi dengan doa restu. Amin. Alamin ya. Baik, terima kasih. Dan tentu saja malam hari ini saya haturkan juga untuk Anda yang selalu mancap Fortuna di 90,7. Baiklah, akan saya update kembali untuk Anda yang sudah memberikan ceritanya kembali di malam hari ini. Namun ada beberapa promo, tapi nanti di menit-menit berikutnya ya saudara Fortuna ya. Oke, terima kasih nih buat yang sudah miskol-miskol juga di malam hari ini. Ada siapa tadi ya? Oh, ada Teh Ani juga, terima kasih. Ini yang sudah memberikan komentarnya di malam hari ini. Ada siapa nih? Ada Ujeng J. Saudara Fortuna, ini Usang Berkesan Fortuna FM Genjering E. Selamat malam Mbak Nini, malam juga. Dan tentu saja malam hari ini Ujeng J hadir ya.

0: Ujang Jai hadir. Mau dong lagunya Rindu Purnama dari Siti Nurhalisa. Oh, ada ya dari Siti Nurhalisa, insyaallah deh. Nanti kita putar kalau misalnya ada. Ini saya punya kenangan, kenangan di bulan September dulu. Waktu nikah di bulan September ya. Kang Ujang Jai nikah di bulan September ya. Terus gimana? Dan sekarang berarti ulang tahun yang keberapa ya? Kalau nikah di bulan September. Dari itu bulan September 2018. Dan yang paling mengagumkan yang dilihat oleh teman-teman masa kecil, sekarang teman masa kecilku disaksikan oleh sahabat kecil, sahabat-sahabat masa kecilku. Kini sahabat masa kecilku dulu sudah tiada, hanyalah doa yang bisa diberikan. Dan kadang kangen sama mereka. Benar banget ya, masa bersama-sama beliau. Terima kasih Ginjering. Mau lagunya Rindu Purnama, tapi pengennya dari Siti Nurhalisa. Sepertinya dilihat dulu ya Kang Ujeng J ya. Rindu Purnama tuh sekarang banyak versinya. Coba nanti dicari dulu ya Rindu Purnamanya. Ada dari KDM, ada Lesti, ada Bajidor. Ini pengennya Siti Nurhalisa. Oh, Purnama Merindu, bukan Rindu Purnama, Timbali. Ini matanya kayaknya sudah 10 watt apa 15 watt nih ya. Efek obat IT-nya. Jadi gitu tah. Purnama Merindu, meren lain dulu purnamanya tibalik, tibolak gitu ya. Baiklah. Hanyalah doa yang bisa diberikan dan kadang kangen sama masa-masa beliau. Oke, terima kasih. Dari Utin nih Deva. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Ninu dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Ikut gabung di Fortuna. Lagunya ikutan aja. Untuk yang siaran selamat tugas. Oke, Genjrik. Terima kasih untuk Kalimantan Timur. Lagi streaming kah dirimu? Oke, terima kasih kalau memang lagi streamingnya Kalimantan Timur nih. Namanya Utin nih Deva. Betul kah dirimu dari Kalimantan Timur? Oke, Balikpapan ya. Hatur, thank you. Terima kasih banyak. Terus juga dari Kumahadinya Wela. Hanya assalamualaikum, usang berkesan Fortuna FM Genjreng. Selamat malam Mbak Ninu, Surtince, Gerbi Genjreng hadir. Oke, okay. Surtince nya ya. Ingat kena Surtince gening kita saha. Kumahadinya Wela. Oke, okay, terima kasih Surtince. Aduh, Surtince. Ya. Sabra Sidin juga tembung Sumatera Utara hadir. Terus juga Bajan Negara Jawa Tengah hadir. Isa-Isa juga di kawasan Pelabuhan Ratu hadir. Selamat malam. Amiruddin juga selamat malam. Korban Fitnah Das juga selamat malam ya. Ini juga Waong Mangga. Terus juga nih untuk Mas Yuko Tau Mangga, Mami Mangga, Kansatana Mangga, Telesna juga ya. ACT juga selamat malam. Teranti Sok Mangga yang mau gak gabung. Barusan saya untuk update dulu apa namanya iklan. Dan beberapa yang sudah saya update untuk membacakan ceritanya dari WhatsApp maupun dari Facebooknya ya. Oke, Mangga silakan. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya. Usang berkesan.
1: Usang berkesan.
0: Fortuna FM Genjreng. Pelabuhan Ratu, apakah hujan malam hari ini Pak Joko? Oh, enggak. Belum ya, belum hujan ya?
1: Belum.
0: Oh, barusan hujan di sini mah tadi ya sekitar sorean lah, sorean hujan. Nah, tapi alhamdulillah
1: hujan
0: ini ya. Ya, hujan. Ya, silakan Pak Joko dengan ceritanya Mangga sebelum ke lagu-lagu yang lainnya.
1: Oh, gini, benarnya dulu. Emang bukan dongeng ini, mah asli gitu ya.
0: Oh, fakta berbicara, bukan gosip juga ya. Terus
1: kalangan di keluarganya mungkin lagi itulah, lagi pada cekcok ya.
0: Oh, cekcok. Cekcok kunaon make cekcok atuh. Oh, ya, terus bahasanya yang lemes aja biasa.
1: Kata si ibu nanti, aing mah kira-kira dia mau bunuh diri.
0: Aik
1: luncat kena ke laut.
0: Oish, tekengeng ah. Terus udah gitu?
1: Gitu deh. Pada ini pada ngintip itu
0: ya. Putus asa ya ceritanya, putus asa aja ceritanya ya.
1: Terus saya pada ngintip sama anaknya, sama
0: takut-takutnya kejadian gitu.
1: Takut kejadian. Siap-siap siap terjun gitu dengan anak-anak nanti gitu.
0: Emang ada di laut, sisi laut itu nya?
1: Ah, sudah laut.
0: Oh lu.
1: Gitu-gitu teng. Intinya jarak. Ya dekat enggak, jauh enggak, tapi ngumpet gitu. Jadi, pulang lagi pada ditanya sama RT kenapa sana? Kan mau bunuh diri, maka balik lagi. Coba ceritanya kan lucu.
0: Iya, gitu. Terus apa jawabannya?
1: Jawaban jalan gini. Ah, mungkin ada gening cair laut. Nanti kena kerpasang.
0: Kerpasang. Aduh.
1: Sama letik macam hari keluncan.
0: Eta teh. Ulu. Lagi pasang jadi terjadi meren ya.
1: Eta teh meren gas jotan meren.
0: Ngegos tari nama meren ya gitu eta teh. Oh, cari perhatian. Ya biasalah ya. Oh. Ya begitulah.
1: Bung tadi
0: cari tanaman meren putus asa tuh itu nama merennya pengen cari perhatian kumacarana dengan cara seperti padahal mah meren hajak ke desok manggawe gitu cari mana tapi mah kalau nyali yang enggak ini mah kalau cheat mah enggak bakal ini kalau sadar mah gitu kan ya
1: jadi
0: terjadi cenanya
1: pembahasan waktu hari itu kunawan jadi cahaya kepatan
0: terjadi pundung nage cenanya meren ceritanya. Aduh. Ayah-ayah wainya bener. Itulah ya. Iya, itu teh gara-gara putus asa meureun kumaha di nyeri wae meureunnya.
1: Cekcok kecil meureun warga berpusing. Padahal gitu padahal mah benteun niat titikan buruk
0: meureun. Ah, eta mah cuma ngegos sungkul meureun biasa lah gitu meureunnya.
1: Ayah-ayah wae.
0: Terpasang aku pakai kia tuh pakai pelampung langsung atau ngojai gitu tak aduh halo ayah wainya hari jalmi ayah wainya aduh ampun ingin cari perhatian tuh seperti apa menikah gitu nah ya oh karunya tuh ingin khawatasnya ya udah Pak Joko mau lagu apa nih
1: lawas
0: atau lawas lagu lawas.
1: Oh lawas.
0: Iya lagu apa?
1: Lawas mah itu pengantin remaja lah.
0: Ulu pengantin remaja zaman iraha eta teh nya.
1: Zaman berapa tahun sebelah itu teh nya? 9 berapa itu teh?
0: Pengantin remaja teh dari siapa itu teh? Ada pengantin baru pengantin remaja mah.
1: Cerita orang.
0: Oh, ya udah nanti cari dulu ya. Sok spesialnya buat siapa Pak Joko? Kalau enggak ada, kalau belum di play, kalau misalnya mau lagu apa dulu pegantinya? Kalau belum disilam itu.
1: Apa tuh di Teluk Bayur ya?
0: Oh, Teluk Bayur. Kalau misalnya ini boleh, kalau enggak ya. Boleh.
1: Siap. Oke, kirim.
0: Gak usah banyak-banyak soalnya kan waktunya sedikit ya. Mani nuju ngaos sih kena teh. Tadi mami sudah miso ya mami Acik juga semua. Oke, siap. Iya boleh. Amin. Terima kasih. Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Temel yang lagi di rumah sakit ya. Oh, semoga cepat sembuh nih. Saudaranya yang lagi sakit di mana sakit tadi teh. Oke, terima kasih lah infonya ya. Iya, terima kasih Teh Lisna juga ini untuk semuanya saja Saudara Fatina. Baiklah. Oke, baiklah untuk siapa tadi yang minta lagu Purnama Merindu nih untuk Ujeng J yang sudah memberikan ceritanya ya. Ada Rindu Purnama, ada Purnama Merindu gitu. Tibulak dibalik ayat 2 judulnya Rindu Purnama, Purnama Merindu. Ini dilihat Saudara Fortuna Siti Nurhalisa Kijirnya.

0: Oksoden serba 5.000. Pilihan Ibu Pintar, jaga senyum keluarga.
1: Senyumku sehat. Ibu jangan lupa ya buat ikutan festival Pepsodent tanggal 24 dan 25 September di Pasar Cisaat dan Pasar Cicuruk Kabupaten Sukabumi. Ikuti keseruannya dan dapatin berbagai door prize menarik selama acara. Cobain varian baru Pepsodent Center Fresh untuk napas ekstra segar. Yuk beli Pepsodent 5.000-nya.

negara penuh nanah.

Ya, Saudara Fortuna, 12 menit menjelang pukul 9 malam. Kebersamaan kita akan segera berakhir di acara Usaha Berkesan malam hari ini. Kamis malam Jumat tanggal 24 September ya. Tanggal 24 September 2026. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah hadir, yang sudah bergabung di acara Usaha Berkesan ya di malam hari ini. Terima kasih untuk ada Telisna, ada Bang Len juga ya. Terus ada siapa nih? Teh Ani juga ya. Bang Anjas juga lagi manco ya. Ujeng Jay, makasih Mama Bungsu juga, terima kasih. Dan yang sudah miskom-miskom juga terima kasih banyak semuanya deh ya. Mohon maaf ya tidak terangkat teleponnya karena beberapa promo yang harus saya recording, terus juga beberapa updatean Facebook yang sudah yang harus saya update, yang harus saya baca di malam hari ini ya. Terima kasih ACT, Waong Mami juga selamat malam ya. Terus juga untuk Kang Santana, ada Mas Joko dan Mamihnya juga semua tanpa terkecuali. Teh Ranti juga selamat malam. Dan tak lupa juga nih untuk Mama Bungsu juga selamat malam semuanya tanpa terkecuali. Untuk rekan-rekannya juga ya. Ini juga yang sudah like-like-nya juga, yang sudah komen-komennya, yang sudah memberikan ceritanya. Kang Diki juga terima kasih. Tes Aisyah juga, ada Reni Rentinanya juga, Rahman Biski, ada Bubu, ada Fitri, terus juga ada Tumium, ada Suca, terus juga ada Sabra Shidin, ada Marco, ada Ujing Yei, ada Uti Nedeva, Madi Markus, korban fitnah, terus juga Amiruddin, terus juga ada Kumadi Nyawela, Bobo, dan semua-semua saja yang sudah memberikan tanda hatinya juga ya, semuanya deh. Terus juga ada tanda peduli apa-apa nih. Iya deh, pokoknya masa daya nanya. Terima kasih banyak. Nanti di jam 9 seperti biasa ada rekan-rekan yang akan memeriahkan acaranya dengan acaranya Puriring Peringkak ya, Puriring Peringkak dan juga Wayang Golek. Insya Allah kita besok ketemu di jam 6 pagi ya. Mohon maaf, jangan lupa nih buat Anda ibu-ibu nih, besok tanggal 25 juga hari terakhir ya nih, tanggal 24 dan 25 September di Pasar Cisat dan Pasar Cicurug Kabupaten Sukabumi. Silakan datang saja. Saya Ninu undur pamit. Selamat malam semuanya. Selamat bekerja buat Anda yang lagi bekerja. Selamat beristirahat buat Anda yang lagi beristirahat ya. Terus juga selamat yang lagi OTW juga selalu berhati-hati di jalan. Yang lagi membayar juga selalu berhati-hati di jalan ya. Titi jadi didores, hati-hati di jalan, diiring-iringkan doa restu sakit itu tipu satnanya. Nah, Ninu undur pamit. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa, ada Ridho sama Bayu di acara Puriring Peringkat. Sampai jumpa dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

itu, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam sedang membagi harta Baitul Mal. Tiba-tiba, salah seorang cucu beliau datang, lalu mengambil sesuatu dari Baitul Mal itu. Imam Ali alaihissalam mengejar cucunya itu dan mengambil kembali barang milik Baitul Mal tersebut, serta mengembalikan ke tempatnya. Masyarakat yang menyaksikan kejadian itu heran dan bertanya, "Bukankah cucu Anda ini juga mempunyai hak di Baitul Mal?" Imam Ali alaihissalam membantah ucapan itu dan menjelaskan, "Itu tidak benar. Hanya ayahnya saja yang memiliki bagian, dan hak ayahnya itu sama dengan bagian muslim pada umumnya. Setiap kali si ayah memperoleh bagiannya, maka ia dapat memberikan kepada anaknya itu sebatas yang ia pandang cukup." Kisah ini berpesan agar kita tidak membanjakan anak-anak dengan harta benda, apalagi kalau harta itu milik negara, Baitul Mal.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, 30 menit kali 2, 1 jam. Ada Pongki Nusantara dan juga
1: dan saya Ridho Darmawan.
0: Di acaranya apa doh ini?
1: Di Puriding Puringka.
0: Iya.
1: Bangun agak ngeresek.
0: Emang ngeresek banget itu teh. Coba. Masih. Itu teh biasanya masih ngeresek ya kayaknya ya? Oh, masih ya?
1: Di ke atasin coba ada talinya.
0: Iya, silakan sambil di wah, makin parah itu. dialungin. Aduh. Pokoknya silakan Puriding Puringka. Nah, better lah ya.
1: Iya, halo.
0: Puriding Puringka hari ini dengan tema jembatan gantung spesial edisi malam apa ini?
1: Malam Jumat.
0: Malam Jumat ya.
1: 24 September.
0: September 2026.
1: Betul.
0: Enggak kerasa. Semuanya saya dulu selamat malam. Kita spesialkan ini Puriding Puringka ini buat yang masih manco depan radio.
1: Yep.
0: Ini ada Bang Lens.
1: Bang Lens.
0: Wow, Bang Ben.
1: Bang Ben.
0: Terus juga Teh Mel ya.
1: Iya.
0: Meskipun emang dikecilin katanya suaranya tapi masih manco enggak apa-apa.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Kak Santana, Joko Tau juga Mami, Waong, Kang iya. Santana, Taranti ACT. Terus ya tiba li selamat malam untuk Api Udin, Basyar Takokak, Mamah Nini,
1: Mak Nini,
0: betul. Mami, Papi,
1: yep.
0: Basyar Takokak, Api Udin, Mama Indah, Mama Davi, Mama Yeni, buat semuanya masih mancu selamat malam.
1: Iya betul.
0: Itu mau selamat malam buat siapa?
1: Siapa-siapa mungkin untuk Waong juga ya selamat iya. malam Waong, Wa Nurul, terus buat Kang Giri juga biasanya malam-malam masih manco, ya? Betul. Terus
0: selamat malam Kang
1: Giri. Yap, Kang Ateng-Ateng juga selamat malam untuk Kang Ateng.
0: Kang Giri itu pendengar juga.
1: Pendengar? Oh. Yang suka masuk lewat WhatsApp tuh Kang Giri.
0: Oh, Kang Giri.
1: Ya.
0: Oh, Giri.
1: Kang Giri.
0: Iya, siap. Giri Mulyadi ya.
1: Yap, betul.
0: Siap sekali. Selamat malam juga buat semuanya lah tuh ya.
1: Iya.
0: Yang masih manco depan radio Genjrengkan.
1: Di Genjrengkan.
0: Ya, jembatan gantung 1, kita bakal balik lagi sesi satu ini.
1: Yap.
0: Tetapi ada acaranya Puriding Puringka Fortune FM
1: Genjrengkan.

ngarupikeun acara nu matu pidangan ti Radio Fortuna Sukabumi. Nanging hapunten anu kasuhun, pilih bae di antawis pamiyarsa. Aya nu kaleresan kasebit nami keur alit, kasebat asma keur budak, kasebut lemur katelah desa. Estuning ieu garapan mung sakadar reka anu hungkul, tapi bisa oge diangkat tina pangalaman kajadian nyata. Pamiyarsa, acara puriding-puring kak ieu digarap kureng-rengan ti Radio Fortuna Sukabumi kalayan para palaku Teguh Ramadan minangka Jang Ece, Hari Sanosa minangka Kang Oman, Nia Kurnia minangka Nyi Sari, Adi Sanjaya minangka Mang Ija, Dian Egawati minangka Ce Atika, Teknik Garapan Nia Kurnia, Pangatur Laku Adi Sanjaya. Pamiyarsa, mangga nyangakeun puriding puringka dina carios juri.

cenah cek carita baheula di hiji kampung nuka telah babakan panjang. Aya kajadian nu matak ngagenjleungkeun saeusi eta kampung, anu jadi sabab di antara warga di eta kampung aya salah saurang nu maotna teu sampurna kulantaran kena musibah kabawa palit di walungan Cisungsa. Nepi kalayona angkleung-angkleungan aya kana sami jauhna kira-kira 2 kilometer tina tempat kacilakaan manena ragrag di luhur jambatan anu runtuh kabawa ku caah dengdeng. Geus jadi sabibir hiji disaprak eta layon dikurebkeun di astana babakan panjang. Cenah loba kajadian anu karandapan ku sabagian urang lembur ku ayana gangguan arwah panasaran.

Kang, asa karareungnya ayeuna mah di kampung urang teh. Eta we tisaprak maot na macia, cenah loba kabejakeun.

0: Mekun.
1: Nah, make kudu karengeun sagala atuh Nyi. Bari nage, pan urang macan kungsi kawenehan nempo arwahna macia. Eta mah ngaranna oge beja. Ari beja teh pan sajengkal sok jadi sadupa dari tarambahan.
0: Ari si Akang sok lelucon nya. Bener.

0: nempo aya hiji waruga awe kolot nuker ucang-ucangan dina jambata runtu. Bari cenah kadang sok cerik, kadang seserian. Ih, matak sararieun abdi mah Kang.
1: Heeh, keun bae atuh Nyi. Asal ulah datang ka imah urang we eta arwahna maciah teh.
0: Barina Kang, saha nu ngarep-ngarep kadatanganku arwahna maciah? Sok sambarangan ari nyarita teh. Kumaha lamun teh mah nya ngadatangan ka imah urang?
1: Ah, moal ku kumaha Nyi. Rek diajak ngobrol we ku Akang mah hayang nyaho. Kunaon cenah eta arwahna teh make kudu marakayangan bari sakapeung sok nembongan ka sakur jalma nu ngaliwat kalebah jambatan.
0: Jam sabaraha deuih ieu teh Kang? Asa geus jempling pisan geuning kayaan teh. Katambah eta sora anjing meni rage kitu.
1: Ah, sore keneh Nyi. Tuh geuning, kakara jam 9:30. Ari kitu rek naon make kudu nanyakeun jam sagala.
0: Eta weda biasana mah sok kadenge barudak baralik ngaji. Lamun liwat jam 9 teh ari bieu mah teu kadenge raribut. Liwat ka hareupeun imah urang teh.
1: Mabal meureun Nyi jalanna kaki duluan langgar. Pedah ka dieu mah rada nguruling jeung deui para roek. Malah kudu liwat ka pipir astana apanan. Sarieundeun beureun. Pan nyaho sorangan. Yen jasa

0: Nah satunya waya kia make ngadon cerik di pipir imah urang.
1: Aduh, kumaha atuh Kang? Ari geus kieu.
0: Cek Akang oge tadi urang cicing we, malah urang dengekeun hayang nyaho rek naon cenah eta arwahna.

Tolongan ya emak, hayang mulang ke alam kalanggengan teh dina keayaan sampurna.

0: Edengan teh eta arwah teh neangan panon anu sabeulah deui cenah. Na ari kitu harita waktu dikuburkeun, panon anu sabeulah deui teu kabawa kitu Kang.
1: Lain teh kabawa Nyi, tapi teh kapanggih. Maklum harita teh kayaan layona geus rada buruk. Dalila teuing dicai, jadi we panona gorowong sabeulah.
0: Ih, gila meureun nya Kang. Ari panona gorowong sabeulah mah

0: と。
1: Aduh, kumaha atuhnya? Eta amanatna arwah mas ya. Gening cenah lamun can kapanggih, rek terus marakayangan.

tuwe nyajang. Mak ayo narek balik deui ka tempat emak cicing. Tuh, di jambatan runtuh

0: Alhamdulillah Kang, geus ingkah meureun ayeuna mah arwahna macia teh.
1: Syukurlah Nyi, rek naon lila-lila cicing di pipir imah urang. Kuriak urang teh bisa sare. Geus ah, hayu ayeuna mah urang sare. Tuh, geus jam 11:30 geuning. Teu karasa nya waktu teh. Aduh, tunduh.

0: Alhamdulillah, Jang. Urang geus nepi ka sisi walungan, tinggal urang neangan pamentasan. Pan biasana mah liwat jambatan, tapi kulantaran can dibenerkeun, wayahna we urang ngucuprak mentas walungan itu.
1: Tapi rek belah mana mang urang mentas teh? Meureun kudu neangan urada deet, sangkan caina ulah ngagulidag teuing.
0: Ari nu geus matuh sok dipake pamentasan, biasana kalireun jambatan anu runtuh hujang. Jeung deui lebah dinyamah loba batu anu bisa dipake panincakan kitu.
1: Nya kadinya we atuh mang, ari geus biasa dipake mentas mah ulah mentas dinu lain bisi kumaonam ah.
0: Heeh. Sok atuh hujang ti heula supaya kacaangan ku obor jajalaneunana. Tah, kabelah dinya jang. Tah. Kade sing hati-hati di siti soledad. Maklumlah, laleueur jeung caina rada gede deui ujang.
1: Siap lah mang. Terus ti belah dia kabelah mana mang tuluyna?
0: Tah, leumpang we jang kabelah kulon. Tuh geuning. Ari kacaangan

0: Duka terket, siga-siga di luar jambatan anu runtuh.
1: Ah, paling oge sora jambatan anu kaoyageun ku angin, Jang. Maklum pan, meni ngampleh itu eta jambatan teh, tuh tempo. Geus lah, tong loba teuing dedengian, Jang. Bisi urang salah nincak.

0: Lamun tiamah ya waragadna diwangun digawean meureun. Tapi lamun can ayamah wayahna we mentas teh kudu ancurug kawalungan Ujang.
1: Karunya we nyamangnya kabarudak sakola jeung awewe kudu babaseuhan ari mentas teh.

0: radak ting peringkak deh.
1: Sok diwawah as arina naon teh Ujang mah. Pantes we ari di alam terbuka mah kieu kaayaanana.
0: Mang, ari itu naon anu ucang-ucangan dina jembatan runtuh?
1: Mana, Jang? Jangan-jangan coba.

0: anukeur ucang-ucangan teh ujang. Tuh geningan. Kumaha? Tutuk sok caangan jang.
1: Mang, geningan panonna ge bocos. Jeung di eta sirahna botak sabeulah. Ih, gila aing mah. Kumaha tuh, Mang?
0: Tenang we jang, tenang. Ulah keur si cilaka. Jong-jong we jang, urang terus ke mentas. Ngarah kencang nepi, tenang we jang, tenang. Sok teruskeun.
1: Rek tenang kumaha ari amang. Uing mah sok sieun eta makhluk teh turun terus nuturkeun ka urang. Mang, tah nengikeun ku amang. Siga nyarita eta makhluk teh.
0: Hawar-hawar jang. Kasawur ku sora cai walungan.
1: Dengikeun atuh sing eces ku amang.

0: dedengehan teh pangeangan keur panon jeung buuk cenah. Naon maksudna, Mang?
1: Teuing atuh, Jang. Amang teu ngarti kana omonganna eta riwiwa.
0: Eta meureun, Mang. Pedah panonna bocos jeung hiuna botak sabeula. Moal kitu, Mang, eta teh arwah mah cia anu palit ka bawah caah teh ya.
1: Bisa jadi, Jang. Pan harita teh basa kapang dina layon mah.

0: utamana ke ahli warisna. Sangkan bisa nyampurnakeun eta arwah maciah.
1: Mang, geuning pindah ayeuna mah itu makhluk teh. Tuh. Dina handapeun dapuran awi. Kumaha atuh mang? Mangkaning eta teh jejalaneun urang.
0: Aduh. Heuh nya jang. Kudu ka mana atuh urang milih jalan? Da kabeulah kaler mah. Jauh pisan jeung jero deui. Ieu walungan teh. Bingung amang ge jang.
1: Urang sasadu we atuh mang. Yen urang arek mangneangankeun buuk jeung panon eta makhluk. Sugan we manehna nyingkah tina jajalaneun urang. Pansa kedeng deui urang nepi ka peuntas.
0: Heuh kitu hade jang. Keun amang nu ngomongna mah. Punten ma abdi duaan bade ngalangkung jalaneun. Insyaallah ku abdi diusahakeun eta panon jeung buuk ma diteangan di walungan.

sejena lamun embung nempok macicing

0: Uhun,
1: Ma.
0: Oke.
1: Ku abdi duaan jeung si Jang Ece di bejakeun.

Huyur salalembur iar sadis beja pabeja-beja geus jadi sabibir hiji jadi bahan obrolan saban jalma nu ngariung cenah di jambatan runtuh usok kawenehan aya baruga awewe kolot beungeutna karijut panuhna bocos sirahna gundul sabeula saha nu nyangka cenah maotna maciah teh bakal ngaririwaan matuh ngageugeuh jambatan runtuh di walungan Cisungsang. Padahal eta jambatan teh hiji-hijina jalan pamentasan pikeun masyarakat dua desa antara Babakan Panjang jeung Kampung Karanggantung. Baluka runtuhna jambatan walungan Cisungsang, teu saeutik warga nu rek mentas kudu ngucuprak mentasan walungan anu caina kadang ngagulida komo dina mangsana usum hujan. Siga dina kaayaan peuting harita aya dua jalma awewe jeung lalaki. Siga nama rek marintas atawa ngadon kacai, sok sanajan peuting can manjing ka tengahna. Kakara jam 8 bada bubatan gantung.

0: Ari eta soal tenahun. Tah kening siga aya anu reketan.
1: Ah, paling oge dapuran awi diaraduk ka tabaku angin. Pan geuning sakieu ngagelebugna ieu angin oge.
0: Benten ieu mah ah. Sapertosna mah di lebah jambatan anu runtuh eta suara teh datangna.
1: Cingan, urang senteran ku Aa. Naon cenah eta anu rereketan teh?

0: Pamiyarsa, sakitu muka pihatur pidangan, puriding puringka, di Radio Fortuna Sukabumi. Atur nuhunku perhatosanana, hapun tengbili haja lepatna. Insyaallah, dina malam Jumaah nu bakal datang, urang tiasa ditepangkeun deui. Wilujeng kantun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

0: Iya baik, masih di acaranya Perdiding Perdikak Fortuna FM Genjreng. Alhamdulillah sudah Fortuna. Waktosna semkering pongki jeung rido oge pamit tapi saat acana kurang abdul mun ida teu carita. Neseram karena terakhir kalina maksudnya di dinten ayeuna di acara Perdiding Perdikak pan.
1: Leres bisa.
0: Sok mangga ido cenah mah jeung si Sulis mah aya cerita anyar cenanya. Ay cek sih. Saur teh Sulis teh cenanya. Iya cina nyawa tu atau dah nahan kasulis informasi nanti di BB Jama, dah pasti banyaknya. Oh atau jadi sulis tepongki nyawa tu jadi ada cina tong di bejakan kapongki cina lo iya mah aku nggak sih kurang menceritakan cerita iya langsung. Oh tapi karena dia mah ceritanya emang nggak terlalu seseram itu dan dia tuh nggak storyteller orangnya okay. Jadi nggak seserem itu maksudnya cuman cerita yang terbaru dong yang shadow okay. Alias bayangan itu.
1: Oh itu aduh gimana ya
0: emang itu serem ya.
1: Hah?
0: Serem ya
1: lumayan ya.
0: Oh benar dong. Maksudnya in living room bisa kan maksudnya kan lagi ada temen juga nih.
1: Yep.
0: Oh kenapa nih shoot gitu aman dong karena kan ini for the last
1: pakai bahasa Indonesia gak apa-apa
0: nggak apa-apa
1: tuh nggak apa-apa. Tapi punten ya Pongki ya maksudnya kemarin tidak mau bercerita teh maksudnya enggak mau terlalu larut-larut lah.
0: Iya. Mungkin ngeri banget kayaknya.
1: Wah, lumayan tuh. Ya.
0: Walah. Baru-baru kan?
1: Baru banget kemarin.
0: Hah? Oh,
1: minggu kemarin.
0: Oh.
1: Dan pas di malam Jumat sekarang.
0: Kemarin aku kemana ya?
1: Perjalanan pulang.
0: Ah, betul. Yogyakarta, betul. Yep. Laras-laras benar. Oh boleh dong kalau boleh diceritakan tapi tidak boleh spesifik gitu ya.
1: Okay,
0: di suatu ruangan apa gitu ya.
1: Okay. Jadi
0: tapi sebelum itu by the way ini atapnya dari kemarin udah bolong.
1: Nah kebetulan paginya jebol, malamnya kejadian.
0: Wow. Okay.
1: Begitu.
0: Okay, lanjut.
1: Yap. Jadi kebetulan kemarin kan Rido ditemenin nih ya. Di satu kegiatan satu acara
0: ditemenin sama
1: teman.
0: Bukan sama pacar ya, sama teman ya.
1: Bukan, sama Mangkipli.
0: Mangkipli biasa lah ya. Oke, Mangkipli.
1: Sama Mangkipli karena kebetulan kita mau tampil juga kan. Jadi ngulik-ngulik lagu.
0: Oke.
1: Nah, sambil ngulik-ngulik ternyata dia itu ngelamun ngelihat kaca.
0: Kipli.
1: Iya.
0: Oh, bukan Ido ternyata, bukan. Tapi Kipli yang mengalami.
1: Aku lagi
0: Kipli.
1: Kipli yang
0: dikira Ido loh
1: terus. Dan dia kapok.
0: Lah, kemarin dia kesini lagi. Oh iya yang ngerti.
1: Ada aku dan
0: iya ada sama. Oke, banyak lah ya.
1: Oh, betul lah. Banyak orang. Kalau berdua gitu dia gak mau.
0: Karena kan ada momen dia sendirinya di luar ya.
1: Itu dia.
0: Oke, and then.
1: Nah, kebetulan aku lagi siara, lagi kegiatan gitu kan.
0: Ido.
1: Lagi kegiatan gitu, lagi cakaciki lah.
0: Cakaciki.
1: Betul. Nah, dia tuh ngelamun. Ngelamun itu bukan sebetulnya bukan ngelamun. Aku validasi kembali kan. Ngelamun atau ngapain? Ternyata dia itu ngedengar suara yang jalan dulu.
0: Oke.
1: Malik lah nih si Kipri itu. Pas Malik dia tuh kaget. Ternyata ada kepala. Iya.
0: Di mananya, Dok? Di mana?
1: Ya.
0: Oke. Betul. Bayangan.
1: Bukan bayangan. Bener. Betul.
0: Walah.
1: Dari situ dia loncat ke sini. Pokoknya dia kaget.
0: Masuk dalam.
1: Enggak masuk.
0: Di luar itu ya.
1: Asalnya kan di yang
0: biasa dia sering duduk di mana? Yang betul. Solo gitu.
1: Betul. Dia loncat ke sini. Aku lagi kegiatan terus kaget kan.
0: Oke.
1: Kenapa?
0: Loncatnya tuh ke yang kursi itu.
1: Iya, itu mesem-mesem ya? Kan. Langsung liatin aku aja pokoknya. Aku jadi kaget kan.
0: Karunya Kipli.
1: Si Kipli itu.
0: Terus
1: udah kayak gitu.
0: Maksudnya in shadow.
1: Bukan shadow, real. Soalnya dia kalau misalkan dikijabin kan langsung hilang gitu. Dan bukan pakai ekor mata.
0: Mata tengah lah banget langsung gitu.
1: Dia plong gitu. Gitu aja dia.
0: Oh, si Kiplinya ngeplongin atau iya, sebaliknya.
1: Kaget kan dia. Siapa okay. Gitu.
0: Dalam itu ada siapa?
1: Terus dia mantau terus. Udah.
0: Tapi ada stay.
1: Stay masalahnya. Setelah dia sadar, dia langsung loncat. Jadi bukan itu yang menghilang ya, bukan si jurignya yang menghilang ya.
0: Tapi Kiplinya.
1: Kiplinya yang loncat.
0: Kayak gadet.
1: Begitu. Okay. Dia scanning lah, cek mana botol air minum yang memang ada kardusnya. Ternyata di kaca itu.
0: Kaca? Ya,
1: kaca itu.
0: Okay. Oh, wow.
1: Ada kardusnya kan, botol air minum sama kardusnya. Dan okay, fix ternyata.
0: Okay.
1: dia apes hari itu.
0: Oh, dan Ido maksudnya Ido nggak ngelihat secara langsung, cuman ceritain Kipli.
1: Aku nggak.
0: Kipli sampai se ngajol itu gitu.
1: Iya.
0: Ya.
1: Cuman masanya gara-gara cerita itu emang sarnya beda lah.
0: Sarnya beda langsung. Ya. Langsung seberapa pulang kalian?
1: Pokoknya aku cuma
0: sampai jam 11 ya kayaknya.
1: Iya, soalnya udah hawanya udah beda.
0: Oh, alah gitu. Ini aku juga sampai jam 11 deh. Secara besok aku ada job lain maksudnya.
1: Oke.
0: Berkedok ya kayaknya. Tapi ya balik lagi sih itu, ya itu sih beliau juga salah kayaknya sambil ngelamun-lamun gitu ya.
1: Iya, sebenarnya dia tuh ngedengar suara kayak yang lewat, dia ngecek gitu.
0: Di belakang tuh.
1: Di sini, di depan. Iya.
0: Pas udah ngecek pas ke depan.
1: Pas ke depan, bayangan kan, maksudnya iya. Kacanya mantul kan. Pas mantul, kenapa ada orang?
0: Oke.
1: Okay. Gitu, dia pantau kan. Terus ngelihat aku lagi kegiatan, kirain aku. Dia masuk ke sini ngecek dulu. Kaca itu.
0: Okay.
1: Emang enggak ada di kaca itu.
0: Okay. Mungkin di kaca yang sana tuh.
1: Ya, nanti detailnya aku ituin
0: deh di belakang kali ya. Tapi creepy gue. Banget ya. Ternyata Sulis itu emang enggak storyteller ya. Dia cerita kalau sambil ketawa-ketawa.
1: Aku maksudnya enggak nyerita itu karena maksudnya takut kesugesa.
0: Oh, iya lagi.
1: Iya, pertama itu.
0: Sekarang kayaknya langsung kesugis ya. Waduh, keren. Tapi ini baru-baru kemarin deh kayaknya. 2 hari yang lalu. Enggak, baru malam tadi malah.
1: Kenapa tuh?
0: Iya, salah satu teman aku itu selalu nih yang ini.
1: Okay.
0: Selalu ngikutin aku untuk beraktivitas.
1: Okay.
0: Nemenin lah ya.
1: Okay.
0: Nah, di suatu tempat, ini bukan di sini ya. Mm-hmm. Di suatu tempat itu waktu malamnya itu. Malam tadi aku lagi berkegiatan dan dia itu kayak biasa lah ngopi di luar kayak biasa kayak Kipli lakuin dong kayak
1: betul.
0: Terus tiba-tiba waktu mau closing aku kegiatan aku dan di sini di dalam sama beliau bang ya nah tiba-tiba dia tuh emang suhunya awalnya normal-normal aja cuman ya itu mention senior kita tuh kayak lah kok panas gitu ya badannya seangat itu dia sebelum itu cerita katanya waktu kamu closing tiba-tiba kan dia tiduran kan tiba-tiba ada yang ketawa ketawa itu di mana di kaca yang momen Ido yang waktu itu lihat apa sih kayak kain kotor gitu
1: merinding
0: pas
1: ya,
0: banget langsung
1: ya.
0: Ketawanya kayak ketawa careh ya mungkin ya kayak
1: mungkin
0: kayak gitu ya
1: tapi langsung ada ketawanya
0: birahi. Ya careh birahi tapi kan aku jadi ingat kan Ido pernah ketemu careh kan di sini kan
1: betul
0: mungkin kayak careh mungkin ya terus kata dia tetap dia tapi langsung panas sampai malamnya di kamar aku langsung panas suhunya gitu
1: tapi emang beda ya hawanya
0: beda ya
1: itu real aku
0: real ya kalau gitu ya, ya tapi maksudnya kita tuh lagi muterin lagu aku masih ingat pice yang kota-kota apa gitu ya kan nggak ada tiba-tiba ada di instrumennya tuh ada ketawa-ketawa cekiki-cekiki kayak kuda gitu ya tiba-tiba banget tuh sampai dia ngecek keluar kemanapun gitu lah kok gak ada tapi ya dari situ suhunya langsung panas.
1: Oke.
0: Ya, itu sih intinya baru malam beberapa malam tadi atau malam berapa ya lupa ya.
1: Kemarin dong gitu.
0: sampai senior kita juga mention mulai bilang gitu mulai ada kok kata mulai ya kok mulai maksudnya apa ya ada mulainya gitu ya udahlah dari situ langsung kita pulang sekian terima kasih tapi baik lagi dia juga ngelamun ya baik lagi bener ngelamun
1: iya.
0: Dia juga ngelamun sambil tiduran sambil scroll TikTok sambil ngelamun tiba-tiba ada suara shock mungkin ya dari situ mungkin ya udahlah seperti itu ternyata ya baik lagi ya kita itu hidup dampingin lah ya udah ya
1: betul,
0: jadi
1: betul.
0: Ya
1: betul
0: sepintar-pintarnya tuh yang melompat pasti ketahuan juga
1: apa sih juga
0: sepintar-pintarnya nanti Kipli yang melompat nanti kebayang ya ampun kok dia nggak cerita sih kemarin orang masih ada temennya yang gemoy itu ya
1: yang gemoy
0: itu
1: betul
0: aduh ya ada saudara bertenang ya baik lagi nggak boleh menantang karena ya baik lagi kak Kibasha atau kakak hati-hati Bali juga udah miskom selamat malam ya 2 menit lagi tersisa siap nih satu lagu digenjrengkan dan kita masih balik lagi ya
1: betul
0: setelah yang satu ini di acaranya Gundam
1: di Wayang Golek
0: Wayang Golek betul berarti besok Ido itu udah
1: betul
0: ya oke berdua sendiri banget ya aman masih ada teman siap dah terima kasih
1: banyak juga
0: mungkin ini jadi acara terakhir Ido di acara Breeding Puringkak di minggu ini
1: betul
0: dan terima kasih buat semuanya Ido
1: terima kasih
0: thank
1: banyak
0: you so much juga for all. Terima kasih setelah ini kita masih ada Wayang Golek ya
1: Wayang Golek
0: baik Pongki Nusantara dan juga
1: dan saya Ido Darmawan
0: ucapan terima kasih sekaligus
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: genjreng.

pengangguran. Hari itu, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam memasuki Masjid Kufa. Dilihatnya sebagian orang duduk sambil memeluk lututnya di pinggir masjid. Imam Ali alaihissalam bertanya kepada jamaah masjid, siapakah mereka itu? Mereka adalah orang-orang baik. Imam Ali alaihissalam kembali bertanya, apa sebabnya mereka kau sebut seperti itu? Karena mereka memiliki kemuliaan dan harga diri. Bila ada yang memberi makanan kepada mereka, mereka bersujud kepada Allah. Dan bila tidak, mereka bersabar serta tidak pernah meminta dan mencuburkan tangannya kepada orang lain. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, mereka tidak berbeda dengan anjing-anjing Kufa. Kemudian Imam Ali alaihissalam mengusir mereka dari masjid dengan cambuk seraya berkata, keluar dan bekerjalah.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam saudara pertunas semuanya.
1: Yap, selamat malam.
0: Selamat malam dong.
1: Selamat malam Abongki.
0: Selamat malam semuanya juga yang udah miss call dari kita tadi. Kibas serta kokak juga ya. Semangat
1: selamat
0: selalu.
1: Selamat malam.
0: Bang Lens juga digenjrengkan.
1: Digenjrengkan ya, Bang Lens.

Oke, okay, dari Jalan Bagi Satu nomor 2 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Gejrek. Mohon maaf ya, sedikit agak flu gitu kan. Flu-nya masih ada ya. Terusum batuk dan flu merennya namanya. Ya sedikit agak seksoi cina cari tanah. Namun misalnya sedikit agak flu tehnya. Itu nanaun lah. Yang jelas saya hadir untuk Anda sampai tetap saatnya pukul 9 di acara Warawiri Bersedia di pagi hari. Mudah-mudahan kabarnya selalu baik dan tidak kurang satu apapun juga Saudara Fortuna. Kumaha, kumaha daramang sedayana. Mudah-mudahan daramang sedayana dan tidak kurang satu apapun juga ya. Mudah-mudahan disehatkan, dikuatkan ya buat Anda yang lagi lagi sakit dinikmati aja, lagi sembuh dinikmati aja ya, gitu semuanya juga harus selalu dinikmati. Lalu dinikmati mandat kumahanya, ada sakit ada sembuh, terus juga ada pokoknya mah ayau ya sagarupananya. Pokoknya mah buat Anda yang sudah misal juga terima kasih yang sudah hadir di pagi hari ini. Mudah-mudahan selalu manja Fortuna. Apakah Fortuna masih nggak genjreng di sana? Hello. Baiklah ya. Bang Nino hadir untuk Anda sampai tetap nanti pukul 9. Selamat pagi Sedena. Yang sudah komen-komen di Facebooknya juga selamat pagi. Hai, hai, hai, hai. Baiklah. TPG Abah Wasyo juga selamat pagi Mas Irul. Bila-bila Tumiem Virgo. AM Baros Mangkolai. Mama Rosi selamat pagi. Hai Mama Ita selamat pagi. Mama Rosi Toskopi Tacan Mama Rosi.

Nah, sesudah ya. Nah, ini sudah manco. Oh, atos. Pastinya sudah marah ranconya. Bang Len sudah manco, Pak Ben sudah manco, Telisa sudah manco. Sok marah ranconya. Geram marah ranco atau mancunya. Jika naon marah ranco tehnya. Jika orai dina eta, dina orai eta dina jandela manco. Gitu arek macok. Terus si eta manco. Waong manco. Makan combro. Yang misro meren wa wayak ye. Yang cikopi bala-bala. Mantul merennya wayak ye. Manurul tos manco. Makan naon Manurul pagi-pagi sarapannya. Ada goreng pisang, goreng ulen. Asa ulah kagorengannya digede-gedekeunnya. Bener. Nggak mau menang duit. Kagorengan digede-gedekeun mah bener tuh. Bener. Atau udah jang naon. Jadi duit. Bener apa bener? Nya naon air goreng pisang mah bisa waregnya, tapi kagorengan mah moal bisa, dan mau ngawaregkeun puguh mah teh jadi duit gitu tah nya. Karipuh-ripuh cenah. Nupuguh mah pahala urang leungit cenah teh. Cek mamarusi teh. Bener kitu Baninu. Mantap lah mamarusi. Mantul ya. Wayah kieu nya. Goreng gehu, toge tahu jadi gehu, mantap lah. ACT terus ngopi atuh mah kenghar, terus ngahuleng. Eta didinya lah melubang ngahuleng, hayam tetangga paeh dah. Dihulengan tuh ACT temerannya, ceri raha ya hayam dipuncin cumannya. Mami, Papi apa kabar? Selamat pagi. Hayan matos araragen. Manini selamat pagi. Bang Basa tos ngopi, Mas Joko tahu tos ngopi. Lagi buka-buka toko kayaknya ya. Riyati Bali, kumaha damang Api Udin. Bang Santana, Mama Indah apa kabar? Mama Asyar. Selamat pagi, hai Cejule. Mama Sipa Bunda aja sama reng-rengan Babaso dan sebagainya. Grup cendol Dawet. Cendol Dawet. Selamat pagi ya. Ami Ani apa kabar Ami? Kumada Lamang sedayana Kang Surya. Waya di dieu we Kang Deden Bantas, waya di dieu we pokok namanya. Sugan di historina gitu. Teh Ranti apa kabar? Udah Teh Ranti taya Kang Adut. Api Udin, Sade Citra. Teh Ranti juga bersama semuanya di kawasan mana? Kawasan mananya? Unrusnya? Lupa Kang Senja apa kabar? Gitu welahnya. Luka, iya luka inget ku Bandindu lah. Pohon di artis Caringin bersama Murkania. Nya muntah salah mah. Muntah salah pasti bener. Bang Len apa kabar? Selamat pagi. Terus juga nih untuk Bang Anjas, selamat pagi. Mai, apa kabar? Kamana hungkul? Temel lagi ada di rumah sakit sepertinya ya. Lagi ada orang yang sakit sepertinya kemarin info-infonya. Semoga cepat sembuh aja mamangnya ya.

Kemarin sempat ketemu sama putrinya almarhumah Teh Ocha, Neng Cantik ya. Selamat pagi aja lah, kalau misalnya lagi sibuk-sibuk sekarang pasti terus di pada melangnya sudah di sekolah ya.

Anda membutuhkan prakicu, butuh dong. Oh, pastinya. Ya, saya juga butuh loh prakicu. Air nanti hujan apa? Halodo, apa kumahanya? Coba lihat dulu deh. Kawasan Kota Sukabumi hari ini cuacanya kumahanya. Cuacanya hari ini, ternyata berawan. Berawan. Hari ini tidak ada hujan. Akan berawan. Panas tapi berawan, ya. Mau nyurang teing si ganatengnya. Gunung Puyuh, Cikole, semua kecamatan di kawasan Kota Sukabumi akan berawan, Saudara Fortuna. Dan suhunya di kisaran 21 sampai dengan 34 derajat Celcius, ya. Gitu, seperti itulah. Untuk kelembaban di kisaran 45 sampai dengan 96%. Oh, 97%.

Baiklah, terus juga untuk kawasan Kabupaten Sukabumi hari ini, cuacanya coba. Oh, bervariasi. Bervariasi, saudara-saudara. Ternyata ada 3 varian hari ini, ya. Untuk kawasan Kabupaten Sukabumi, saudara Fortuna. Ya, kumaha varianata, varian. Siga kue huay varian. Hari ini, Cikakak, Bantar Gadung, terus juga Cikidang, Lengkong, Cisolok, Jampang Tengah, Warung Kiari ini akan berawan, ya. Terus juga untuk Cikembar, Cibadak, Cerah, Nagrak, Parung Kuda, Bojong Genteng, Parakan Salak, Cicurup akan berawan. Terus juga Cidahu hujan ringan. Nah, Cidahu ini siapa kabar, ya? Terus juga ada Kalapanunggal ke Bandungan. Oh, Kalapanunggal berawan. Terus juga ada Kabandungan ini hujan ringan. Terus juga Waluran berawan, Jampang Kulon berawan, Cimas berawan, Kalipuda berawan, Surade berawan, Cibitung berawan, Ciracap berawan, Gunung Guru berawan, Cicantayan cerah. Oke, Cisaat berawan. Kadu Dampit hujan ringan, Caringin hujan ringan, Sukabumi hujan ringan, Sukaraja berawan, Kebon Pedas berawan, Cirenghas cerah, terus juga Sukarang berawan. Oke, Pabuaran berawan. Purabaya berawan, Nyalindung berawan, Geger Bitung Sagaranten berawan, Curug Kembar berawan, ya. Cidolok, Cidadap, Tegal Bulu cerah, Cimanggu Jambar berawan, ya, saudara.

Untuk suhunya 18 sampai dengan 34 derajat Celcius, Saudara Fortuno. 18 itu di antaranya Sukabumi, Kadudampit ya, Kecamatan Sukabumi. Untuk 34 derajat Celcius ini tertinggi di Cicantayan. Ternyata Cicantayan. 34 derajat Celcius nih Kang Surya nih, Ta Cicantayan sampai dengan 34 derajat Celcius. Gening cuaca nantinya suhu nate. Ternyata ini Warung Kiara sampai dengan 36 derajat. Kalau nggak salah Warung Kiara ada Kang Deksa ya. Warung Kiara terus ada Sahama. Sate Wajangkis Warung Kiara tehnya. Ternyata tinggi nih di 36 derajat Celcius ya. Untuk Warung Kiara tehnya suhuna siang hari. Panas nah. Sampai dengan 36 derajat Celcius geuni. Begitu Saudara Fortuna ya. Oke lah, seperti itu. Untuk lebih detailnya mangga dicek aja di laman BMKG. Anda bisa lihat suhunya, terus juga kelembabannya ya, apakah sedang, apakah tirisok, weh, dicek wehnya mangga. Ini untuk kelembaban sih sepertinya di 37 sampai dengan 90-an ya, 97% atau 98%. Ada yang di 99 ternyata diperakan salak. Perakan salak dan cidahu ya. Begitu Saudara Fortuna. Mudah-mudahan saja bermanfaat buat Anda yang membutuhkan prakicu. Perakiraan cuaca yang dikutip dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ya, Mama Nurul, selamat pagi. Lagi ngopi, Selamat pagi, Mbak Nino. Gajeng, gimana kabarnya? Selamat pagi aja. Selamat bertugas sampai tuntas ya. Hayulah ngopi, Ma. Menuju ngopi ya, teteh yang petikan lagu. Oh, aduh buyung. Kata si aduh buyung kunaon. Aduh buyung. Aduh buyung kunaon, Mama si aduh buyung teh. Mending orang ngopi heula lah, ngememeh aduh buyung aduhan. Orang ngopi heula we na Mama. Aya teh kopi pahit bade, kopi pahit tah sok bisa salain mah. Kopi pahit heula aya na malah. Mun pahit mah gulaan we kadenya nya, sok kita nu harus kemana pahit-pahitan mangga. Kopi pahit mah obat diabetes gitu nya. Sok gencerkan dulu ya Saudara Fortuna sampai tetas di pukul 9. Barawiri bersama Mbak Nino, pamirsa. Gandreng,

Tapi selamat pagi, Mas Imancho. Terima kasih banyak ya. Mama Rosi lagi ngopi juga, mantul Mas. Siaplah digendrengkan. Gendreng, hei.